0: Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius sobat Delta bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Benar.
1: Ya, kita masih balik lagi untuk menemani lo sampai jam 10 nanti ya Sobat Delta. Dan tadi Danar sempat ngomongin soal belanja online. Gue tuh langsung kayak, hah? Lo manggil gue, Nar?
0: Lo penjualnya kan?
1: Karena gue segitu belanja online-nya.
0: Sobat Delta, jadi dari hari pertama office siaran di Delta FM, dia tuh nyampe sini langsung akan mengulangi hal-hal yang dia lakukan di radio-radio sebelumnya. Gue tuh di radio sebelumnya punya Oyo, Nar. Maksudnya dia bikin tempat persinggahan untuk dia tidur.
1: Betul, karena kan siaran pagi itu kan cobaannya adalah after siarannya kan. Sebenarnya kayak misalnya kegiatan lo baru ada jam 1 siang. Nah itu kan nanggung banget, Nar.
0: Benar ya
1: kan? Nah itu kayaknya ada baiknya memang saya tidur dulu untuk recharge gitu.
0: Raya kan baru hari kedua sekarang kan di sini ketemu sama kita. Kamu nanti lihat di ruangannya Kak Rido, di situ ada kasur Palembang.
1: Betul.
0: Versi kekinian tapi ya.
1: Itu punya aku.
0: Itu punyanya Ovi.
1: Ya ada selimutnya.
0: Itu pun juga dia langsung beli.
1: Betul.
0: Catokan AUEO yang dia bilang tadi.
1: Itu pun baru beli.
0: Baru dia beli.
1: Betul. Karena biasanya pas dari radio yang sebelumnya gitu ya, ketika udah enggak siaran di situ enggak gua ambil semuanya, gua
0: tinggal. Jadi lo hibahkan iya, itu semuanya.
1: Jangan yang mahal-mahal banget yuk bisa yuk gitu.
0: Tapi nih ya Vi, ngomongin tentang belanja online ini memang jadi sebuah apa ya? Sebuah hal yang harus diperhatikan juga buat teman-teman yang ada di industri penjualan online ini nih.
1: Kenapa?
0: Ada apa? Karena per 1 Juli kemarin ini ada satu kebijakan baru yang mungkin sempat bikin banyak orang tuh bertanya-tanya, Vi.
1: Kenapa?
0: Jadi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mulai menerapkan mekanisme pemungutan pajak penghasilan atau PPH untuk pedagang yang berjualan di marketplace atau e-commerce. Jangan nangis dulu, belum selesai. Jadi kemarin Direktorat Jenderal Pajak ngejelasin nih, kalau mereka sebenarnya udah cukup lama berkoordinasi dengan berbagai marketplace besar, Vi. Bahkan intensif nih dilakuin sejak bulan lalu supaya semua platform siap ngejalanin sistem ini mulai 1 Juli. Nah yang perlu digarisbawahin, ini bukan pajak baru untuk kita sebagai pembeli ya Sobat Delta. Yang diatur adalah mekanisme pemungutan pajak untuk para penjual yang memang memenuhi kriteria tertentu. Jadi marketplace nantinya berperan sebagai pihak yang membantu mengutin pajak dari transaksi para penjual sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya apa?
1: Apa?
0: Supaya administrasi perpajakan di dunia digital tuh lebih rapih, Vi, lebih transparan dan lebih mudah dijalanin. Mengingat sekarang nih ya, aktivitas belanja online di Indonesia tuh kan luar biasa besar.
1: Betul.
0: Salah satunya kan lo yang suka belanja itu kan ya.
1: Bener.
0: Hampir semua kebutuhan bisa dibeli lewat aplikasi, mulai dari kebutuhan rumah dan semuanya itu bisa dibeli di sana. Tapi walaupun banyak orang yang beli,
1: iya,
0: belum tentu barang-barangnya dipakai.
1: Betul banget, Danar. Tapi aku mau menangis dulu, boleh gak sih dengan artikel ini? Dengan
0: kenapa
1: kata-kata
0: tuh?
1: Kayak ini tuh bukan buat pembeli kok, tenang aja, pajaknya tetap aja kita nanti kena, karena dinaikin kan harganya sama penjualnya.
0: Namanya juga pembawa berita ya. Coba untuk manis-manisin dulu dari berita yang ada. Lo boleh dong, Vi, bantu gue di sini.
1: Iya, tapi pengen nangis. Soalnya gue sering banget belanja, bahkan ke barang-barang yang gue tuh, lah akhirnya gak gue pakai nih, cuman gara-gara lucu misalnya. Emang dasar perempuan.
0: Dasar lo. Gue juga.
1: Nanti kita ceritain ya barang-barang apa aja yang kita beli dari online tapi akhirnya gak kepake. Kalau lo punya cerita juga boleh diceritain di sini. Boleh gabung di live TikToknya @deltafm.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM. Hit.

0: anaknya.
1: Delta FM Hits Serenak 2001 kali.
0: 2001 kali, berarti 2000 dikali 1 kali berapa?
1: Jarum Pauline nangis dengar lo ngomong tadi kayak gitu, Vi.
0: Ya, yang penting bukan Jarum Kurnia ya.
1: Main film dong jadinya. Good morning sama Delta.
0: Halo.
1: Good Mood Club balik lagi bareng Ovi Danar. Gue tuh mau say thanks dulu sama Tante Nani. Ini ya, adalah Tante nyokap Nani. Dari sahabat gue, Nestia Sedayu. Jadi sebenarnya dari minggu kemarin, Vi.
0: Oh gitu, kenapa?
1: Jadi gue kan manggilnya Bunda kan, WhatsApp gue gitu. Bunda tuh sama ayah, suaminya beliau tuh emang selalu terapi tuh di Rumah Sakit Setia Mitra.
0: Oh gitu.
1: Ada hari-hari tertentu gitu kan. So, kayak, Bunda tuh selalu dengerin kalian siaran, kamu siaran, mau ngirimin makanan. Waktu itu sempet kayak kita gak bisa, abis itu kayak, ayo kak, mau makan apa, di donder. Hari ini dikasih lah lontong sayur, yang dimana based on the history adalah lontong sayur ini sudah menjadi langganannya dia semenjak sahabat gue umurnya 2 tahun.
0: Wow, berarti tahun 90-an ya.
1: Tahun dimana Fawas dan juga Raya belum lahir di muka bumi ini.
0: Tapi ya kalau misalnya udah langganan sih kayak gitu. Termasuk gue kalau misalnya belanja online aja, itu gue punya langganan-langganan, kayak toko langganannya gitu
1: ya,
0: yang sudah terpercaya dari segi misalnya gue beli baju gitu ya, dari bahannya, dari kualitasnya, dari jahitannya. Itu tuh gue udah tahu kurang lebihnya kayak apa dan yang pastinya muat, karena kan gue plus size. Agak susah kan nyari ukurannya. Nah, tapi beberapa kali gue tuh kayak nice try aja gitu, Nar. Coba belinya tuh dari toko yang bukan biasa langganan gue.
1: Seperti waktu kita nge-MC bareng gitu kan. Kita lo dapat apa namanya arahan menggunakan baju batik, terus kayak lo beli. Ini gue nice try sih sebenarnya, tapi bagus video lo.
0: Bagus, bener.
1: Lo kalau ngelihat di Instagram gue sama Ovi tuh, Ovi yang pakai baju batik warna biru Sobat Delta ada tuh. Bagus tapi.
0: Iya.
1: Bagus.
0: Gue lupa.
1: Itu nice try kan?
0: iya kalau nggak salah nice try deh. Pokoknya gue tuh sering banget beli yang nice try tapi bagus. Tapi ada beberapa kali yang zong justru akhirnya nggak kepake, Nar. Jadi kebanyakan tuh kalau barang-barang yang nggak kepake tuh gue lebih ke baju sih.
1: Kalau ngomongin tentang kayak gini nih, Avi, gue termasuk yang kayak gitu juga. Cuma menariknya adalah ngomongin tentang baju. Kemarin tuh gue sebenarnya sempet nemu satu toko online yang dimana ketika gue pakai celananya, eh kok enak ya,
0: nyaman.
1: Yang si ijo kemarin, si celana ijo gue itu tuh gue beli online, Vi.
0: Oh iya, padahal lo kan kayak gak suka beli online kan.
1: Gak suka beli online, betul. Terus habis itu kayak gue nyoba nih, eh kok ternyata enak nih si celana itu. Gue beli untuk yang kedua kalinya, ternyata yang keduanya zong. Cuttingannya bukan cuttingan seperti yang sebelumnya. Jadi gue beli di ukuran yang sama, gak muat di gue. Terus kedua, pas lagi gue dapet si celana buttonnya itu tuh gak ada buat ngancinginnya itu. Tapi yang bikin malesnya lagi adalah kalau mau diretur, gue harus kayak ngeprint lagi tuh si resi dan segala macamnya untuk dibalikin lagi ke mereka.
0: Oh, males ya.
1: Yang akhirnya kayak gue lagi bingung sekarang mau gue kasih ke siapa nih yang orangnya agak lumayan mirip. Fawas kali ya, bisa nih kan Fawas kayaknya.
0: Bisa kayaknya. Tapi kalau lo gimana Sobat Delta? Adakah barang yang lo beli online dan akhirnya gak kepake? Kalau kata Eci, dia banyak banget beli celana, baju, sepatu gak kepake. Ada yang gak muat. Dan ada juga yang lupa taruh di mana. Katanya nyelip.
1: Lupa gak taruh di mana tuh agak lumayan beyond ya Eci ya. Tapi ya somehow kayak gitu sih. Oh sama satu lagi, gue pernah ada yang kayak gini.
0: Apa?
1: Kondisinya ya, konteksnya tuh adalah gue tuh pingin, kan gue tinggal sendiri kan Sobat Delta. Dan gue tuh ya sesekali sih tidak sering masak. Gue beli teflon, Vi. Nah memang sebenarnya kadang ya, ketika lo lagi ngobrol kayak gini, ada teman-teman baik lo, bak malaikat dan juga ibu peri, yang tiba-tiba, misalnya gini nih, gue mau, gue udah beli nih, ternyata ada teman gue yang ngasih. Dan yang dikasih sama teman gue lebih bagus.
0: Alhasil yang lo beli lo abaikan.
1: Masih seplastik-plastiknya Vi, itu si teflon itu. Kayaknya mau gue kasih ke yang beresin rumah gue sih.
0: Oh oke, okay. Kirain gitu. Lo mau ini pre-love.
1: Gue tuh gak begitu suka pre-love Vi. Karena gitu. Gak bisa gue iniin, gak bisa gue sortir gitu-gitu. Sumpah, gue tuh ngeliat teman-teman gue kayak Ovi. Lo kan seperti pre-love juga kan?
0: Iya.
1: Ada pre-love, terus ada beberapa teman-teman kita pun juga yang suka pre-love. Gak bisa gue, Vi.
0: Iya, tapi ya begitulah. Kadang barang gak kepake kan sayang soalnya, Nar. Gue juga suka kasih-kasih ke orang juga sih. Paling yang agak ada value-nya baru gue pre-love ya. Tapi kalau lo gimana? Adakah barang yang lo beli online terus gak kepake? Boleh dong ceritain ke kita nih, Sobat Delta.
1: Boleh banget. Langsung mampir ke sosial media kita ya. @danargumilang, @astriovi. Atau lo bisa mampir ke TikTok-nya Delta FM, kita lagi live di sana. Jadi apa nih barang yang lo beli online? Tiba-tiba lo lupa ingatan. Eh, ternyata gue punya barang itu tuh.
0: Gak lo pake.

0: Mari berdoyang.
1: Udah siap belum?
0: Kesel ya gue ya. Sama Delta balik lagi masih di Good Mood Club bareng Ovi Danar. Kita masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an, 2000-an.
1: Ya, tadi kita sempat kasih info ya ke Sobat Delta kalau ternyata ada peraturan dari pemerintah yang terbaru, yaitu
0: kemarin ya, 1 Juli.
1: Per 1 Juli ada penetapan pajak untuk teman-teman penjual online.
0: Betul, jadi pajak penghasilan atau PPH untuk pedagang yang berjualan di marketplace atau marketplace, kata gue marketplace atau e-commerce Sobat Delta.
1: Iya.
0: Nah, berangkat dari sini sebenarnya kita pingin ngajakin lo untuk cerita, is there any experience buat lo? Gue yakin sih pasti ada, pasti banyak lah teman-teman belanja online tapi barangnya justru malah gak kepake.
1: Nah itu dia, kalau misalnya ada boleh dong diceritain, karena ini di live TikTok kita ada beberapa yang udah cerita. Ada Delta Priantono,
0: halo
1: pagi. Kalau untuk belanja online mah lebih ketolan suami gue katanya. Dulu beli sepatu gak kepake karena kaku bahannya. Oke, seragam baru ya. Si kaku tuh biasanya tuh. Ya kan, baju SD. Oh iya, katanya dulu dia pernah main ke Delta FM pas masih kuliah. Best banget.
0: Ah, gemes. Masih dong. Di ini berarti ya di Aditya Warman dulu ya. Tadi pun juga banyak teman-teman kita yang pendengar lamanya Delta FM, terus mungkin karena satu dan lain hal akhirnya kembali bergabung bersama dengan kita di sini karena ditemukan ibaratnya kayak lagi laporan ya, ditemukan barang hilang gitu enggak gitu Danar. Halo. Ketemu lewat live TikToknya kita. Thank you banget lo sudah bergabung sama Delta.
1: Ada Midoriya Ikawa juga. Dia bilang katanya, belum lama ini aku tuh beli baju online, lihat di Justip tuh bagus, tapi pas datang bahannya gatel. Okay. Udah deh akhirnya enggak kepake. Sayang banget.
0: Somehow kayak gitu-gitu sih Sobat Delta yang membuat gua tuh enggak mau beli baju lewat online. Gini, bukan enggak mau beli baju lewat online. Beli, cuma bener-bener yang harus gua udah tahu ukuran baju gue. Sampai akhirnya ketika gua beli, gua tuh nyaman dengan baju itu.
1: Okay.
0: Termasuk baju-baju olahraga tuh gue suka beli tuh Vi, di online Vi. Ada satu ini gue akan sebutin gak ya, gue tuh lupa namanya. Oh oke, okay. Ini salah satu penjual baju olahraga yang menurut gue nyaman banget untuk dipakai. Itu di Surabaya store-nya. Namanya Whittaker.
1: Whittaker.
0: Itu on itu apa namanya lokal. Namanya Whittaker, W-H-I-T Taker. Itu tuh. Terus gue suka beli tuh yang tangannya panjang gitu kan Vi. Tangannya panjang terus dia punya kayak agak turtleneck gitu ke atas. Itu bagus banget dan enak banget dipakai.
1: Oh iya?
0: Namanya Whittaker.
1: Nanti coba kita beli ya.
0: Anyway,
1: coba kita beli.
0: Jangan ceweknya
1: sih. Patah langsung
0: itu
1: kita.
0: Itu cowok sih. Bagus.
1: Itu cowok doang?
0: Cowok doang. Temen gue itu suka beli online juga. Nanti gue kasih tahu deh nama atau store-nya apa. Karena bajunya menurut dia tuh nyaman banget untuk dipakai buat olahraga ya. Ada Tika nih Vi.
1: Halo Tika.
0: Pagi Kak Danar, Kak Ovi. Aduh, kalau ngomongin belanja online aku langsung keinget treadmill lipat. Waktu itu semangat banget mikir daripada bayar gym mending olahraga di rumah. Dua minggu pertama rajin, sekarang malah jadi tempat nyandar baju yang belum disetrika. Suami sampai bilang itu treadmill berubah fungsi jadi lemari.
1: Tapi jujur Tika, gue hampir banget check out lagi karena harganya sekarang murah banget Nar kalau di online. Maksudnya zaman kita kecil dulu ketika kita ke mall, terus ada treadmill kan biasanya itu tempat anak kecil bermain ya dan belajar.
0: Itu BO-BO Bobo Kak, tempat bermain dan belajar, BO-BO Bobo.
1: Jadi kan di situ kan biasanya kita ngelihat kan ada si harga sudah diskon itu tuh kalau dirupiahin mungkin sekarang gitu ya dengan mata uang rupiah yang sekarang mungkin puluhan juta lah.
0: Bener.
1: Karena pada saat itu aja udah jutaan.
0: Betul.
1: Masih kecil.
0: Bener,
1: ya kan.
0: Bener.
1: Sekarang di online ada loh yang harganya start dari 1 jutaan.
0: Ada banget. Dan size-nya ya mulai dari yang lebarnya kecil sampai yang besar pun juga ada di situ. Tapi memang ini kejadian sama gue ketika gue beli di masa-masa pandemi.
1: Oh, walking pad bukan?
0: Enggak, gue justru malah beli. Ini kejadian sama gue ketika gue beli di masa-masa pandemi.
1: Oh, walking pad bukan?
0: Enggak, gue justru malah beli sepeda statis, Vi. Gue beli sepeda statis buat di rumah karena ngerasa kayak, wah pandemi gak bisa kemana-mana, gak bisa berolahraga. Zaman-zaman pandemi itu tuh gue lagi suka banget ikutan RPM class di gym. Terus kayak, pingin beli. Karena kan di YouTube.

0: itu tuh ada tuh kan apa namanya, gimana caranya lo bisa apa ikutan kayak beberapa kelasnya gitu lah.
1: Iya, iya.
0: Eh, ketika beres pandemi tidak terpakai kembali.
1: Tapi lo jual lokasi.
0: Bertengger di gudang.
1: Tapi kalau lo apa barang yang pernah lo beli online tapi nggak kepake, boleh diceritain ke kita di @deltafm di live kita.
0: Sambil kayak Dewi Sandra nih, ayo mengakui yang harus diakui. Karena lagu yang akan kita putar judulnya.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic. Selamat pagi Sobat Delta, sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di Jalan Simpang 5 terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Imam Bonjol terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan MH Tamrin terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trainer. Bikin pagi ini makin serius Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

0: Masih barengan sama Astri Ovi dan Argo Milang. Tentunya masih di Delta FM, hits terenak. Kita masih di Good Mood Club nih Sobat Delta. Masih ngomongin juga soal belanja online, my favorite, my hobbies.
1: Akan seru sih jadi hobi ketika memang yang namanya kondisi pengeluaran itu tuh sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Mm-mm. Jadi kita selalu berdoa, marilah bersama-sama kita tundukkan kepala Sobat Delta semuanya.
0: Kenapa nih?
1: Untuk mari berdoa dengan kondisi kita berbelanja, apa yang akan masuk lagi ke dompet kita justru malah 5 kali lipat dari apa yang kita belanjakan. Ada amin saudara-saudara.
0: Amin, amin, amin. Tapi by the way, kalau Sobat Delta ada cerita tersendiri dan mau diceritain lebih detail lagi, mau via suara, kita buka kesempatannya. Kalau misalnya mau DM langsung ke @danargumilang, voice note-nya, atau mungkin bisa DM ke kita juga ke @asriovi nomor handphonenya supaya kita telpon. Gitu, kalau mau boleh biar.
1: Kita sebenarnya kalau yang telepon kan masih exercise karena lagi dicek satu lagi teleponnya yang mana, karena memang kita mau menghadirkan satu experience yang baru juga nih Sobat Delta di siaran Good Mood Club. Tapi yang paling aman bisa banget kita lakuin tuh adalah lo kirim voice note ke Instagram kita @danargumilang. Lo voice note di situ ceritain tentang pengalaman lo, karena pagi ini kita lagi ngebahas mengenai belanja online.
0: Nah,
1: semua orang pasti pernah belanja online.
0: Betul.
1: Baik yang mungkin kayak gue tuh sebenarnya nggak tech savvy, tapi pasti ada orang di sekitar lo yang akhirnya ngebantuin lo untuk belanja online. Tapi pertanyaannya adalah, lo belanja tapi nggak lo pakai. Mungkin pernah dipakai, tapi lama-lama nggak dipakai sama lo.
0: Nah, coba nih kayak Ardi ya. Ardi tuh pernah belanja online, tapi akhirnya nggak kepake nih barangnya. Jadi dia pernah beli gelang sama jam tangan. Eh, sekalinya dipakai buat kondangan aja.
1: Oh, ini pasti gue tahu nih. Ada gelang sama jam tangan buat cowok biasanya dewe.
0: Wah, iya lagi.
1: Dewe tuh ada ya Daniel Wellington nggak sih?
0: Iya nggak?
1: Ya enggak, biasanya soalnya ada dua tuh, ada langsung tuh, ada jam tangan, ada gelangnya.
0: Enggak mungkin pakai Pandora dong. Sulit ya. Sampai batuk tuh Danar.
1: Ya Allah, Paji, ya Allah. Oke, ada siapa lagi nih?
0: Ada siapa lagi ya?
1: Ini ada Randy V yang ikutan cerita.
0: Randy, halo.
1: Pernah kalah beli drone gara-gara lihat video orang bikin sinematik di TikTok. Pas datang semangat banget belajar. Baru dipakai 3 kali, terus takut nabrak pohon. Akhirnya disimpan lagi. Sampai sekarang baterainya entah masih hidup atau enggak.
0: Tapi jujur, itu si suami gue pernah beliin adeknya. Terus habis itu hilang aja gitu, nyangkut di pohon.
1: Hah?
0: Drone-dronean, drone kecil gitu, mainan.
1: Oh, mainan. Gue bilang kayak, oh, DJI. boleh buat gue aja.
0: Kalau itu jangan ya. Ada Nova juga, selamat pagi Nova.
1: Halo Nova.
0: Nova bilang katanya, pernah beli humidifier beruang lucu gitu. Pas mau diisi ulang, tutupnya gak bisa dibuka.
1: Yeah.
0: Akibat beli barang lucu tuh katanya.
1: Ini pun juga kalau ngomongin tentang beli sesuatu, biasanya kalau di rumah tuh pasti yang dibeli tuh untuk keperluan di rumah gak sih, Vi?
0: Benar.
1: Wulan, selamat pagi. Aku paling nyesel beli air fryer. Waktu itu lihat semua orang bikin konten masak sehat, jadi kepengen. Awal-awalnya tuh rajin bikin kentang sama ayam Danar Ovi. Okay. Abis itu balik lagi pesen ayam goreng online. Air fryernya sekarang cuma nongkrong cantik di dapur.
0: Sama biasanya buat anget-angetin doang.
1: Tapi,
0: ya.
1: Tapi ya somehow ya, nggak tahu. Ada beberapa orang yang akhirnya menggunakan air fryer itu tuh nggak ngecek wattnya, Vi.
0: Betul. Tapi walaupun sekarang juga udah ada sih yang wattnya kecil.
1: Emang
0: tapi,
1: ada?
0: Ada. Karena gue beli di rumah. Tapi ada tapi. Nya.
1: Apa tuh?
0: Ya muatnya juga kecil.
1: Oh, literingnya itu tuh gak begitu besar.
0: Betul. Jadi memang harus pilih nih sesuai sama yang
1: buat butuhin. Buat masuk ayam berarti cuma seperempat ayam doang, gak bisa langsung satu utuh ayam.
0: Iya benar, gak bisa.
1: Oh, buat ngangetin bisa lah ya.
0: Bisa banget. Buat ini makan personal, bukan buat makan orang rumah.
1: Oh, baik.
0: Gitu. Jadi biasanya kan gue pakai air fryer itu baik, untuk nyokap-bokap karena kan emang udah usia lanjut ya. Jadi kalau bisa jangan minyak gitu. Jadi pas mau makan baru dimasukin air fryer gitulah pokoknya.
1: Ini ada satu teman kita yang ikutan cerita.
0: Siapa tuh?
1: I can relate tapi bukan dari barang yang sama.
0: Apa?
1: Gue dulu, ada Bimo. Bimo cerita. Dan Rofi, gue dulu beli mesin kopi lumayan mahal karena mikir bakal lebih hemat gak usah ke coffee shop.
0: Banyak
1: minggu
0: nih.
1: Pertama rajin bikin latte sendiri. Minggu kedua mulai males nyuci alatnya. Sekarang tiap pagi tetap beli kopi di bawah kantor. Mesin kopinya cuma jadi dekorasi dapur. Gue juga kayak gini, Vi, tapi bukan mesin kopi.
0: Apa?
1: Juicer.
0: Oh, juicer. Hidup
1: jadi
0: sehat.
1: Beberapa waktu yang lalu, jadi pada saat gue ke Eropa, teman gue ini, salah satu teman gue tuh memang rajin banget. Tiap hari ngejus yang namanya seledri.
0: okay.
1: Celery juice gitu kan.
0: Aku maunya celery uang aja.
1: Betul, kita aminkan ya, bisa dapat tiap hari ya Vi ya. Udah nih bikin, karena memang dari tempat dia tinggal deket banget nih sama si supermarket gitu kan ya, buat beli celery.

0: uangnya banyak sekali, tidak habis-habis untuk belanja online.
1: Sama Delta balik lagi masih di Good Mood Club bareng Kopi Danar. Kita masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan 2000-an sambil ngebahas satu topik.
0: Nah, betul banget. Betul banget. Mau ngomong betul sama benar, betul. Benar banget. Kita lagi ngebahas soal belanja online. Jadi pernah enggak sih lo belanja online sesuatu akhirnya enggak kepake tuh barangnya?
1: Triggered by the news that our Ministry of Finance lewat Direktorat Jenderal Pajak nih Sobat Delta menghadirkan pajak untuk teman-teman yang ada di industri belanja online. Bukan belanja online, pedagang online lah ini gitu ya, di e-commerce. Kena pajak. Nah ya, memang yang jadi pertanyaan adalah, pernahkah lo beli sesuatu yang memang sebenarnya ya dibeli karena memang butuh, tapi ternyata satu dan lain hal akhirnya gak kepake. Ini sebenarnya tadi udah ada yang masuk ke DM Instagram gua nih, Vi.
0: Iya.
1: Dan ikutan ngirim voice note. Ada Dina, kita coba denger yuk. Dina bilang apa di voice note-nya Instagram gua. Bentar, mana nih Dina?
2: Hai Danar Ovi, gue Dina. Gue pernah nih beli makeup, beli lipstick. Gue pikir shade-nya cocok, ternyata pas datang gak sesuai ekspektasi gue. Ternyata shade-nya malah gak cocok di gue.
0: Oh, ini sering terjadi lagi buat gue yang si anak suka beli makeup online.
1: Lu MUA ya?
0: Ya, gue semua-muanya. Semua-muanya.
1: Gimana?
0: Gue juga suka gitu. Maksudnya pas di online, pas kita lihat gitu ya. Kayaknya cocok nih di skin tone gue. Ternyata kita langsung kayak nyentrik banget nih bos pinknya gitu misalnya.
1: Nggak cocok.
0: Nggak cocok, karena kan gue sawo matang ya. Terlalu matang apa nih sawo? Jadi agak susah ya cari shade-nya ya.
1: Oh iya, tapi memang sebenarnya ya kalau nggak tahu sih, walaupun gue kemarin sempat diceritain siapa ya, gue lagi siaran sama siapa ya. Antara gue lagi siaran atau gue lagi diceritain siapa, kalau beli makeup itu tuh bisa online karena ada AI-nya.
0: Fitur AI-nya gue yang ngasih tahu.
1: Iya, lo yang cerita kan.
0: Bener, tapi kan gak semua toko punya itu. Jadi si teknologinya itu gak setiap toko brand dan brand yang punya gitu.
1: Oke.
0: Pintar-pintar kita lah sekarang mencarinya.
1: Iya. Oke. Kita mau baca lagi nih beberapa teman yang udah masuk nih, Vi. Oke, ada Fajar.
0: Iya, kenapa Fajar?
1: Selamat pagi Fajar. Gue pernah beli teleskop gara-gara lagi rame fenomena hujan meteor. Niatnya mau jadi anak astronomi dadakan.
0: Oh, warga Bosnya. Iya kan, Sherina berarti
1: Shadam,
0: dia.
1: Shadam, kata gue. Shadam.
0: Nanti asma kamu kumat, Shadam.
1: Tunggu aku Shadam. Gara-gara itu gue beli Smarties, gue masukin ke dalam tromol, tau gak lo. Anyway, pas barang datang ternyata ribet masangnya. Terus malamnya malah mendung. Sampai sekarang teleskopnya masih utuh di kotak yang sering dipakai, malah senter bawaannya.
0: Oh iya,
1: gitu.
0: Terang soalnya ya.
1: Ini ada satu lagi nih, Vi, yang kita cerita nih di DM Instagram gue. Michael.
0: Hai Michael.
1: Kalau Michael yang saat ini masih belajar ngerok atau enggak, hayo.
0: Michael learns to rock.
1: pagi Danov, barang yang gue sering beli dan akhirnya enggak dipakai adalah casing handphone. Gue enggak suka case yang licin. Nah kadang di iklan bilang enggak licin, bla bla bla bla. Akhirnya enggak kepake, beli lagi yang lain sampai nemu yang enggak licin. Udah enggak akan ganti-ganti lagi. Ada 3 atau 4 case nganggur enggak kepake. Hah, itu dia tuh.
0: Iya, tapi jujur kalau misalnya casing gitu sih, gue waktu pas punya handphone ini, gue belilah beberapa casingnya kan.
1: Lo kan casingnya Casify semuanya kan?
0: Enggak dong, itu terlalu mahal, itu harga ginjal kananku.
1: Hey! Sabar, tenangkan diri lo di situ, terus.
0: Tapi maksudnya pas gue udah cobain gitu kayak, hah, yang berwarna kok gue nggak pede ya. Akhirnya gue nyarinya warna gelap lagi gitu.
1: Gue lagi nyari yang warna hitam lagi nih, Vi. Kayak gue ngerasa biru tuh terlalu too bright buat gue.
0: Iya lagi.
1: Ya nggak sih.
0: Gue juga pengen. Ini udah, tuh besinya udah codet-codet nih, Sobat Delta tuh.
1: Ini tuh
0: codet-codet.
1: Lo lihat punya gue tuh, birunya tuh kayak, birunya tuh biru banget gitu. Kayak ngeju, kejunya tuh ngeju banget gitu. Gue kayak, ya kayaknya harus gue ganti deh. Anyway, ini akhirnya lo beli di mana, Michael? Maksudnya sampai lo bertemu dengan tempat jual casing, lo kasih tahu sekarang kita tokonya di mana?
0: Biar kita check out juga. Jadi biar boros nih pagi-pagi.
1: Buat sama Delta juga yang mungkin mau cerita, voice note aja deh, biar kita on airkan suara Anda berkumandang di Delta FM.
0: Iya betul, di jam berikutnya juga nanti sebentar lagi banget. kita juga bakal ngobrol-ngobrol lagi sama lo ya Sobat Delta. Jangan kemana-mana.

0: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menunjuk Strava Inc. sebagai pemungut pajak pertambahan nilai digital di Indonesia mulai 1 Juli. Langkah ini diambil bertujuan untuk mengikuti perkembangan ekonomi digital, menciptakan keadilan hukum bagi pelaku usaha, dan memastikan kewajiban perpajakan di sektor digital berjalan lebih efektif. Kita beralih ke berita hiburan, film Tangled live action garapan Michael Gracie dikabarkan sudah mulai proses syuting di Spanyol dan Inggris. Disebutkan proyek besar Disney dijadwalkan akan syuting selama 8 bulan dan akan ditargetkan tayang di bioskop pada tahun 2027 mendatang. Kita beralih ke berita sepak bola, Kylian Mbappe dan Lionel Messi saat ini terlibat aksi saling kejar poin demi memperebutkan trofi bergengsi Golden Boot. Ketajaman lini serang kedua pemain di kompetisi masing-masing membuat selisih gol mereka semakin menipis. Adu ketajaman ini diprediksi akan terus berjalan sampai akhir musim kompetisi. Sekian dulu Delta Flash kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: Kita masih muterin lagu-lagu yang di request juga. This is Will Smith getting jiggy with it. Getting jiggy with it.
1: Gimana?
0: Ya gitulah pokoknya lah ya. Di jam-jam segini kan ya, ada Chester juga sama Delta.
2: Halo sama Delta.
0: Kita lagi seseruan pagi hari ini dengan selain muterin lagu-lagu enak, kita lagi nungguin ibunda.
3: Gimana? Aku hadir. Raja tadi Chester makasih banyak ya udah replace aku sejenak.
0: Luar biasa kan ya.
3: Tapi lega banget guys, kayak aku turun 2 kilo deh.
0: Panggilan alam ya lo barusan.
3: Iya.
0: Obviously. Vi.
3: Kenapa?
0: Ini ada yang menarik deh.
3: Apa tuh?
0: Kalau biasanya kan orang ngelamar pasangannya itu di pantai, di restoran, di taman.
3: Oh, gemes.
0: Tapi ini ada yang level nekatnya beda, Vi.
3: Level nekat? Oke, gimana tuh ceritanya?
0: Jadi di New York Concrete Jungle Made of
3: Boleh lu diam bernyanyi asma lo itu.
0: Jadi gini, mereka nekat manjat sampai ke ujung antenanya Empire State Building.
3: Tinggi kan itu?
0: 102 lantai bang. Mereka ada di ketinggian sekitar 443 meter di atas permukaan tanah.
3: Wow.
0: Yang bikin heboh, di atas sana tuh mereka membentangkan spanduk juga nih. Yang kalau misalnya diartiin dalam bahasa Indonesia, ketika kekuatan cinta mengalahkan cinta terhadap kekuasaan, dunia akan damai. Jadi memang ini jadi viral karena banyak yang bertanya-tanya, kayak mana tuh dua sejoli bisa sampai naik di atas? Soalnya Vi, untuk menuju ke antena gedung itu sangat dibatasi dan bukan area yang bisa dimasuki orang sembarang orang.
3: Oh gitu.
0: Sayangnya memang momen romantis itu gak berakhir dengan tepuk tangan atau standing applause. Setelah berhasil turun, mereka justru diamanin polisi dan harus mempertanggungjawabkan aksi mereka.
3: Ya, kesian.
0: Ya, kalau misalnya dipikir-pikir sih, ngelamar pasangan emang pengen jadi momen yang gak terlupakan ya. Tapi kadang ada juga orang yang terlalu ngejar sesuatu sampai viral, sampai lupa sama fokus keselamatan diri mereka gitu.
3: Iya, benar-benar
0: sih. Cuma gue gak tahu sih ya, maksudnya gini, cowoknya pengen ngelamar ceweknya. Kan pasti tiba-tiba kayak, sayang aku mau ngelamar kamu di atas gedung Empire State Building, kita naik atas bareng-bareng yuk. Kayaknya enggak sih ya.
3: Enggak juga sih.
0: Harusnya ini kan surprise ya.
3: Bener sih harusnya. Apa jangan-jangan si ceweknya ditutup matanya
0: tapi
3: perjalanan ke atas.
0: Kalau misalnya punya asma sih, lu sampai atas kayak, sayang ini di mana?
3: Asma sih, darah gue langsung semuanya di mata kaki.
0: Nah tapi maksudnya gini Vi, mungkin aja mungkin memang mereka tuh sama-sama punya kayak mimpi besar untuk dilakuin bareng-bareng. Dan mungkin mimpi besarnya adalah naik ke Empire State Building.
3: Iya, yeah, which kalau bermimpinya gak apa-apa, tapi Empire State Buildingnya junior nyanggal.
0: Junior nyanggal.
3: Junior nyanggal.
0: Tapi gini, kalau misalnya kita tweak gitu ya, dari topik ini nih, ngebahas mengenai your dream activity bareng sama pasangan.
3: Dream activity berarti yang belum sempat terlaksana ya?
0: Iya, yeah, of course.
3: Pengennya apa ya? Kalau gue jujur, karena suami gue tuh suka banget touring dan naik gunung. Gue tuh pengen sebenarnya ikut, cuman gue nggak tau kenapa kayak aku kan si manja ini. Apakah aku sanggup danar gitu?
0: Apakah Kuki seorang ninja Hattori? Dia suka naik gunung, ngelewatin lembah dengan touring lewat dengan Vespanya itu.
3: Iya, pokoknya kan dia sukanya yang ekstrim-ekstrim, yang cowok banget gitulah. Panas.
0: Tapi lu kesel gue dengar lo dengar panas, gue kayak langsung di telinga gue lagi sama Delta. Lo bayangin gue pakai headphone dia ngomong panas kayak.
3: Panas.
0: Boleh bener gak lo stop ya lo?
3: Tapi maksudnya kayak itu, tapi salah satu
0: dreamnya dia.
3: Ya bucket list gue lah sama pasangan gue karena.
0: Bucket listnya Kuki.
3: Enggak, kalau dia kan udah sering dilakuin, tapi kalau kayak melakukan berdua bareng sama gue itu tuh bucket list gue sebenarnya. Tapi belum ada aja mentalnya sampai sekarang.
0: Iya, maksudnya bucket listnya Kuki untuk dilakuin bareng sama lu.
3: Enggak sih, dia kayaknya lebih suka sendiri. Enggak suka dikendalin gue.
0: Oh, lu nya juga sebenarnya pengen. Cuma kayak panas. Tapi menarik sih. Mencoba untuk nge-tweak. Sebenarnya kan Chester juga udah nyiapin topik yang hadir di sini nih. Kalau misalnya kita bahas mengenai rencana atau sesuatu yang dimimpikan antara lo dan pasangan, aman gak sih?
3: Boleh banget.
0: Boleh gak, Ches? Boleh ya?
3: Boleh ya.
0: Kita coba tweak ke situ ya.
3: Boleh.
0: Kira-kira your dream activity yang pingin dilakuin bareng sama pasangan lo tuh apa? Bisa banget di-share ke kita di sini.
3: Boleh banget. Di-share-nya lewat Instagram benar?
0: Instagram boleh.
3: Atas Teo Fiat dan Argo Milang. Boleh juga by voice note-nya. Ya, atau gabung juga boleh di TikTok live kita. Kita masih live juga di @deltafm.
0: Jadi your dream activity to get apa sih bahasa Inggrisnya?
3: Iya, pokoknya intinya lo mau ngelakuin apa yang sama pasangan lo belum sempat kesampaian sampai sekarang gitu.
0: Ah, kita tunggu itu. Sobat Delta ya.
3: Bahasa Sundanya.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Bikin pagi ini makin serius Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

0: gabung di TikTok Live nih, yes, sama Delta. Dan kita masih ngebahas juga soal apa sih kegiatan atau bucket list lo deh yang pengen lo lakuin barengan sama pasangan lo, tapi sampai sekarang tuh belum sempat-sempat dilakuin.
1: Kalau kita boleh cerita ya, Vi ya.
0: Iya.
1: Zaman kita masih random-randomnya dan punya pasangan gitu ya. Mm-mm. Pengen banget rasanya ke Norway.
0: Norway?
1: Norway. Ke ngeliat aurora.
0: Oh iya sih.
1: Salah satu bucket list, sebenarnya itu bucket list gue sih. Gue tuh pengen banget ngeliat aurora.
0: Udah ada sih di Indo, aurora Ribeiro tapi.
1: Gue kesel ya. Tapi memang sebenarnya kalau ngomongin tentang aurora tuh salah satu hal yang pengen banget gue lihat. Gue tuh sama pengen ngeliat langit tiba-tiba warnanya hijau gitu. Kemarin tuh sebenarnya aurora sempat kelihatan. Temen gue kan ada yang tinggal di Melbourne.
0: Oh gitu.
1: Terus katanya kemarin di Melbourne ada di daerah mananya gitu. Dia ngeliat langit tuh langitnya berwarna kayak ada aurora aja gitu, Vi. Gue kiraan banget tiba-tiba bisa nemu di situ. Tapi memang salah satu hal yang pengen gue lihat adalah aurora, tapi sayangnya udah selesaikan ya hubungannya ya. Jadi kayak ya sudahlah.
0: Mungkin bucket list lo sama kayak di Tabi nih.
1: Apa tuh?
0: Bucket listnya punya pasangannya dulu aja deh ke Ovi. Sambil kasih imut punten gitu.
1: Gak punten ya. Izin gitu kan ya. Tapi memang sama, iya bener, pengen banget tuh ngelihat aurora sama ini sih, Vi. Apa? Salah satu negara yang pengen gue kunjungin tuh adalah Swiss.
0: Swiss.
1: Oh. Walaupun kata teman gue ya, gak usah jauh-jauh dulu. Iya, pertama itu. Terus kedua, jangan jauh-jauh dulu ke Swiss. Lo ke Kazakhstan aja dulu. Katanya tuh
0: mirip-mirip.
1: Ada yang tempatnya tuh kayak mirip kayak Swiss gitu, Vi. Katanya ya.
0: Oh, oke. Okay. Anyway. Tapi mungkin lo sama kayak si bidadari surga nih yang sudah bergabung di TikTok kita.
1: Kabidadari
0: jatuh dari surga di hadapan
1: semuanya. Iya.
0: Oh ya, nanti nyanyinya jam 9. Katanya pengen banget lihat aurora katanya.
1: Bener kan?
0: Sama pasangannya juga itu kali ya. Oke. Okay.
1: Ini si Kak Delta. Uh-uh. Itu tuh sebenarnya masuk ke DM Instagram kita, Vi. Kalau ikut tema yang sekarang lagi live di TikTok, keinginan apa yang pingin aku lakuin sama pasangan? Uh-huh. Ya jujur li, we pengen banget naik gunung sama suami. Tapi suami we lebih suka mancing. Nah, sedangkan we enggak gitu.
0: Boleh
1: suka.
0: Boleh enggak we-nya dibaca gue aja langsung.
1: Maaf. Jadi gue enggak begitu suka karena gue anggap itu kegiatan yang membosankan.
0: Oh gitu.
1: Itu tuh Delta Priyantono.
0: Iya, Delta Priyantono juga gabung di sini dan share ya. Dia katanya we pengen hiking bareng suami, tapi suami we lebih suka mancing. Itu kayaknya itu deh Delta deh yang gabung sama deh.
1: Gini, coba kita minum kopi abis ini ya. Tadi kan gue bilang Delta juga hadir di live TikTok. Delta yang ini, Vi. Itu maksud gue. Kita minum kopi abis ini. Fix gue pesenin kopi ya.
0: Sorry. Tuh Nova tuh sampai bilang lama-lama Kak Danar sama Kak Ovi kayak Om Leo berkaraoke. Iya betul.
1: Bener.
0: Nih Danar udah mirip banget sama Om Leo.
1: Bukan. Lebih kemana saya Leo dan Sagittarius di sini ya. Halo. Ada Nia nih, Vi.
0: Hai Nia.
1: Mas Danar, Mbak Ovi. Aku tuh tipe orang yang kalau liburan maunya santai. Mm-mm. Bangun agak siang. Mm-mm. Cari coffee shop lucu. Jalan kaki sambil foto-foto. Okay. Nah suamiku kebalikannya. Dia tuh anak gunung banget. Okay. Buat dia liburan yang berhasil itu kalau pulangnya pegel-pegel. Mm-mm. Akhirnya kita bikin janji, setahun sekali aku ikut dia naik gunung. Mm-mm. Setahun sekali dia ikut aku city trip. Okay. Sampai sekarang bucket list kami tuh pingin ke Jepang pas musim gugur. Mm-hmm. Dia udah ngincer naik gunung Fuji. Aku udah bikin daftar coffee shop sama tempat lihat daun momiji. Jadi ya ketemu di tengah.
0: Oh.
1: Apa tuh daun momiji ya?
0: Aku taunya angin mamiri.
1: Ini dah. Jauh ya. Momiji. Oh, daun momiji di Jepang. Oh,
0: yang si orange-orange itu, nah.
1: Daun-daunnya kayak berguguran ketika musim gugur.
0: Iya, ini tuh sekilas kayak ini ya, alat Ninja Hattori ya.
1: Gua tabok ya.
0: Yang buat dilempar.
1: Itu bukan dong, Vi. Oh, ini daun momiji.
0: Sorry, menarik.
1: Mm-mm. Ada satu lagi nih, Bayu nih, Vi. Selamat pagi Bayu.
0: Hai Bayu.
1: Aku sama istriku beda banget soal laut. Mm-mm. Dia tuh bisa berjam-jam snorkeling, lihat ikan aja udah bahagia. Lah aku baru 5 menit di laut aja udah mabok. Tapi dari awal nikah kita punya mimpi yang sama. Suatu hari pengen ke Raja Ampat. aku bilang ya udah deh kamu snorkeling sepuasnya, aku nemenin dari atas kapal sambil motret. Mm-mm. Yang penting perjalanannya bareng. Kadang bucket list itu tuh bukan soal aktivitasnya nggak sih, Mas Denar, Mbak Ovi, tapi soal sama siapa kita ngejalaninnya.
0: Oh, sayang.
1: Geli dengernya.
0: Kalau mau cerita bucket list lo barengan sama pasangan lo, bisa via voice note juga. Abis ini kita puterin voice note yang udah masuk ke @deltafm, @astriovet, dan @argumilang.
1: Yes. Jadi please share your voice note ke situ, nanti kita on airin Sobat Delta. Jadi what is your bucket list bareng sama pasangan? Betul, ini banyak banget cerita dari teman kita bahwa lo sukanya apa, pasangannya sukanya apa. Mungkin bisa ketemu di tengah.
0: Nah, mungkin itu win-win solution namanya.
1: Win-win solution. Win-win Olympic.

0: keren juga nih anak dua orang ini tahu lagu Linkin Park yang ini nih.
1: Iya.
0: Mawas dan juga Raya bersenandung
1: dari tadi. Karena mereka bilang kan mereka suka dengerin lagu-lagu yang lama gitu loh. Tapi emang Gen Z tuh banyak loh yang dengerin. Shout out to Lea, Lea anaknya Kang Ferry. Itu wah Allah, kalau misalnya dia udah ngeluarin playlistnya dia bisa tiba-tiba ada Utaliku Mahua, Ermi Kulit.
0: Wow.
1: Oh ya, wow. Bahkan lebih tua daripada yang kita putarkan di sini tahun 90-an dan juga 2000-an.
0: Iya.
1: Keren loh kalian.
0: Keren juga ya, luar biasa sih. Tapi memang menyapa juga teman-teman kita yang baru bergabung di Delta FM.
1: Mm-mm.
0: Kita tuh lagi ngajakin teman-teman untuk bercerita mengenai what is your dream...
1: Bucket list.
0: Ya, intinya kayak...
1: Dream activation.
0: Gue tabuk ya, dream activity ya. Activation tuh beda ya, Bi. Gue kesel ya. Dream activation
1: dream,
0: tuh...
1: Dream beda. Holiday. Dream girl, dreamland.
0: Boleh stop gak di situ tuh? Kita tuh lagi ngajakin sama Delta untuk bercerita. What is your bucket list di untuk dilakuin bareng sama pasangan? Mm-mm. Tadi Ovi bilang pingin apa namanya?
1: Touring motor. Sama naik gunung tapi barengan sama suami gue yang memang punya hobi itu. Tapi belum pernah ngelakuin berdua sih.
0: Tapi bercerita apa, mengenai apa. Naik gunung. Udah kepikiran belum gunung apa yang pengen lo daki?
1: Lo gak usah ketawa dong. Kalau yang lo pikirkan kan udah. Ah, jadi jorok, danar.
0: Gak ada ya. Gak ada maksud hati mau ke situ ya.
1: Gunung Salak aja lah dulu yang deket.
0: Oh, Gunung Salak. Iya. Oke. Gunung Salak adalah satu. Tapi Kuki ya pasti mau-mau aja sih. Mau camping di sana.
1: Enggak tahu. Emang camping ya
0: loh, karena gunanya. Gua nanya, lu berarti kan kalau gitu bawa apa tuh si apa pak?
1: Backpack.
0: Westpack apa sih? Pokoknya yang si buat iya, naik gunung gitu kan.
1: Carrier bag gitu.
0: Carrier bag gitu kan.
1: Iya.
0: Oh, harusnya. Nice. Luar biasa.
1: Gua gak tahu, jujur belum survei.
0: Baik. Tapi nih ya, kalau ngomongin tentang bercerita bucket list antara lo dan pasangan.
1: Mm-mm.
0: Ada beberapa yang sudah hadir di live TikTok kita, Christopher's Ade, nanti kita bacain.
1: Mm-mm.
0: Tapi ini mau muterin dulu nih, Vi, yang sudah ngirimin voice note ke Instagram kita.
1: Nah, boleh. Ada siapa sih voice note yang pertama?
0: Yang pertama
1: ada Ilham.
0: Ada Ilham nih, kita hadirkan dulu ya.
2: Hai Danar Ovi, gue Ilham. Bucket list yang pengen gue lakuin sama pasangan gue adalah, ini kita udah pikirin dari lama banget dan kita lagi nabung.
0: Mm-hmm.
2: Kita mau camping di Machu Picchu. Karena pemandangan itu bagus banget. Pengen kesono.
0: Wah.
1: Ujungnya sih gak Machu Picchu banget ya. Mau kesono. Cukup Tambun ya.
0: Tapi Machu Picchu tuh salah satu tempat yang ikonik banget loh.
1: Oh iya.
0: Benar. Machu Picchu tuh salah satu. Tadi dulu tuh gue pengen ke Machu Picchu. Mm-hmm. Cuma kayak gara-gara gue ngelihat si Aurora itu kayaknya lebih
1: akan
0: mesmerizing me. Itu tuh gue pingin lebih ke situ sih. Machu Picchu juga bagus.
1: Iya, tapi jujur gue tuh gak anak alam ya. Jadi gue bingung sih kalau misalnya ditanya-tanya yang kayak gitu. Gue gak terlalu digging. Gue tanya mall mana, di negara jadi, mana, mungkin gue tahu.
0: Lo tau gak sih Machu Picchu itu kan kayak ibaratnya ini masuk ke salah satu keajaiban alam. Keajaiban dunia, Vi, di situ. Kalau misalnya yang deket-deket sama Indo. Ini tidak mirip sih, tidak mirip. Cuma maksud gue ketika ada balok-balok yang seperti ini tuh ada di namanya Gunung Padang-Padang.
1: Gunung Padang-Padang.
0: Itu ada di Jawa Barat. Jadi kalau misalnya dilihat tuh, kalau pada saat gue ngeliat pertama kali, Vi, kayak kok agak lumayan mirip sama apa namanya, sama kayak di Machu Picchu.
1: Oh,
0: walaupun
1: gitu.
0: gak 100% bahkan ya si Gunung Padang-Padang ini di diperkirakan ini menjadi salah satu proses terjadinya kayak dunia untuk pertama kali itu di Gunung Padang-Padang. Konspirasi yang ada.
1: Konspirasinya lihat, segitu ya. Oke, tapi ini ada Christophorus Ade yang sudah bergabung juga via TikTok.
0: Halo.
1: Dulu saya sama istri sebelum nikah, itu mungkin bisa dibilang one of the luckiest person. Kita tuh dulu kerja di salah satu cruise ship around the world.
0: Oh,
1: seru banget. Nah, mimpi yang belum tercapai itu jadi passenger-nya. Lagi ngumpulin duit, lahiran anak pertama. Gak apa-apa banget. Itu juga salah satu bucket list gue, tapi bukan sama pasangan gue. Karena kayaknya dia gak akan mungkin suka sih naik cruise.
0: Ada beberapa orang yang bilang membosankan. Tapi tergantung. Kalau misalnya memang cruise-nya itu adalah cruise yang tematikal. Tematik.
1: ya, itu kayak Disney Cruise,
0: Disney,
1: ya.
0: Gitu-gitu. Itu pun katanya cukup menyenangkan. Walaupun kemarin ada teman gue yang ikutan Disney Cruise bilang kayaknya ya emang buat anak-anak sih.
1: Aku mau cruise yang ada kasinonya.
0: Boleh, baik, siap. Emang berjudi aja anak-anak orangnya. Astagfirullah. Eh ya, coba mungkin buat Sobat Delta yang mau ikutan bercerita your dream bucket list bareng sama pasangan yang pengen dilakuin apa, mampirlah ke sosial media kita @danargumilang @astriovi. Lo mau kirim voice note di sana, boleh banget Sobat Delta, nanti kita on airin. Mau mampir ke TikToknya Delta FM pun juga boleh, kita masih ngobrol-ngobrol di sana sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini. Lagu yang kembali dinyanyikan oleh Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda. Ini dia, Kau.
1: Kau, orang Batak kan kau.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic. Selamat pagi Sobat Delta, sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di Jalan Brigjen Katamso terpantau padat, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Zainul Arifin. Kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Palang Merah terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trainer.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: lanjut. Boleh stop? Gue mau coba untuk menunjukkan hasil les Lia gue di sini ya. Love will never will love will. Ah, gue bingung jadi ngomong apa. Pokoknya intinya adalah cinta pasti akan terasa ketika your bucket list itu adalah bisa dijalankan atau diwujudkan semuanya. Ada lagi nggak sih Vi, selain lo mau touring terus abis itu naik gunung?
1: Apa?
0: Your bucket list bucket sama list Cookie.
1: Sama Cookie. Apalagi ya? Oh, mungkin ini kali ya, liburan tapi sama anak dan suami ke Jepang. Pengen deh.
0: Oh, kemarin lo sendiri soalnya.
1: Gue selalu liburan sendiri kemanapun itu.
0: Oke, mudah-mudahan juga rezeki makin mengalir deras untuk bisa liburan di situ. Amin. Semuanya ya.
1: Karena memang gue tuh sama suami gue seperti yang gue pernah cerita sama lo ya. Gue tuh beda banget. Jadi suami gue tuh yang alam, gue tuh yang kota. Jadi memang setiap gue kayak misalnya bilang, eh liburan yuk, aku pengen kesini nih sama temen aku, ikut yuk. Ah enggak, aku di rumah aja gitu. Selalu jawabannya, makanya gue selalu sendiri.
0: Kayak yang tadi teman kita tuh, suaminya suka alam, dianya suka city. Lo yang satunya ke Mount Fuji, terus lo nya kemana gitu, ke Jepang itu kan bisa kayak gitu
1: terus
0: ya.
1: Terus kan ngapain ya?
0: Lo enggak, ngikut bareng-bareng. Jadi lo bareng-bareng ke Mount Fuji. Nanti hari-hari berikutnya lo bareng sama gue gitu. Gue nemenin lo ke Mount Fuji atau yang ke alam. Abis itu 2 hari lo sama gue ya gitu.
1: Tapi gue lebih egois sih, pasti gue akan ke kotanya terus. Terus dia malas. Udah mending gue sendiri aja, lebih hemat.
0: Ya emang Cookie lebih paham dirinya sendiri dan lebih paham dirinya sih, lebih tepatnya ya. V, ada yang ngirim voice note nih.
1: Ada nih, siapa nih?
0: Sebentar, kita coba langsung mainkan teman kita nih yang ikut bercerita mengenai your dream
1: bucket list.
0: Bucket list with your
1: partner.
0: Partner.
2: Hai Danar dan Novi.
0: Halo.
2: Kenalin gue Disa. Bucket list yang pengen gue lakuin sama pasangan gue adalah naik ke Ranukumbolo. Kita udah ngerencanain, udah mau 2 kali nih, tapi gunungnya meletus melulu. Padahal pengen lihat scenery Danau Ranukumbolo yang legendaris itu. Jadi semoga bisa segera kejadian ya.
0: Eh sebentar, oh dia ngirim 2 kali, dia ngirim 2 kali, benar.
2: Lah kepotong. Terakhirnya semoga bisa segera kejadian ya. Amin. Happy siaran.
1: Thank you. Terima kasih Disa. Disa gua, lucu banget
0: gua,
1: lagi.
0: Gue suka banget nih part dia intonasi ini.
2: Lah kepotong.
0: Lagi ya. Disa lagi.
2: Lah kepotong. Terakhirnya semoga.
1: Seru ya.
0: Lucu banget lagi.
1: Disa, Disa.
0: Coba lucu.
1: Kayak latah ya.
2: Lah kepotong.
0: Tapi bisa thank you banget sudah kirimin voice note ke kita. Lah kepotong.
1: Eh tapi Ranukumbolo tuh salah satu gunung yang kata orang-orang yang udah pernah nyampe ke summit istilahnya. Itu tuh emang bagus.
0: I see.
1: Eh bukan summit, apa istilahnya? Kalau summit kan di puncaknya ya. Ranukumbolo tuh kayak masih sebelum get, puncak yeah, justru.
0: Ini kan Bromo kan ya.
1: Bukan, bukan dong
0: ya? Salah ya.
1: Apa namanya 5 cm itunya?
0: Bromo Tengger. Bukan ya? Semua Semeru.
1: Apa Ranukumbolo
0: adalah sebuah danau kawasan
1: gunung
0: di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
1: Semeru.
0: Tadi gue bilang apa?
1: Bromo.
0: Gue ngomong Rinjani. Jadi gue ngomong.
1: Gue gak tau lah pokoknya.
0: Tuh kata orang Semeru.
1: Sabar, tenang semuanya. Gue bukan anak gunung, gue Gunung Agung. Ya, gue beli buku di situ.
0: Katanya Ana Rinjani dia nangis. Lu, Ovi emang.
1: Bukan yang 5 cm ya Ranukumbolo.
0: Boleh sabar, tenangin diri
1: soalnya
0: lo.
1: Soalnya kalau misalnya 5 cm kan selamat datang di Ranukumbolo gitu kan sih? Si pemeran utamanya ngomong salah ya gue?

0: Gue minta maaf ya. Anak-anak gunung, peace, love, and gaul.
1: Iya
0: kan? Iya, view. Apa Ranu Kumbolo itu ada di setiap gunung, guys?
1: Iya, oh, iya. 5 cm itu di Semeru.
0: Gua minta maaf.
1: Bukan Rinjani, namanya emang Ovi di Tabi.
0: Sorry, I'm sorry.
1: Boleh. Oke, kita lanjut lagi nih ngomongin tentang topik kita kali ini. Mm-mm. Your dream bucket list with your partner tuh kira-kira kemana, Sobat
0: nih,
1: Delta?
0: Ada nih yang udah gabung di sini. Ada Siska.
1: Halo Siska.
0: Bucket list aku tahan sama suami, kenapa?
1: Gua kasih back sound. Baca.
0: Bucket list aku. Gue udah tahu banget nih. Untung bukan yang E-nya banyak ya.
1: Boleh lanjut.
0: Bucket list aku sama suami itu punya satu hari tanpa agenda. Ih, seru. Jadi satu hari tanpa mikirin kerjaan, tanpa buka laptop, tanpa lihat email. Jadi cuma jalan santai, mungkin ngopi, ngobrol, pulang sore gitu. Kelihatannya sederhana, tapi buat pasangan yang sama-sama kerja dan punya anak, itu justru paling susah diwujudkan. Apalagi kalau bucket listnya itu adalah jalan sama suami doang. Ketika kita sudah punya anak,
1: iya sih,
0: it's impossible.
1: Tapi possible ketika lo punya keluarga yang cukup mendukung, Vi. Let's say gini, lo punya kakak atau punya adik, atau bahkan orang tua juga masih punya energi yang luar biasa untuk bisa nitipin anak. Itu tuh bisa jadi sebuah apa ya, great, bukan grateful, momen yang bisa lo syukurin banget.
0: Tapi iya, gue ya, jujur sih banget, gue termasuk yang punya keluarga yang support system banget lah gitu. Jadi kalau misalnya pas gue lagi butuh, kayak aku butuh nginep nih sama Kuki gitu, ya udah gitu.
1: I see. Tapi nih kalau ngomongin tentang sama-sama bekerja, ini di DM sama teman kita namanya Fanny. Selamat pagi Fanny. Aku sama suami sama-sama kerja terus dan Rofi. Jadwal ketemu aja kadang cuma malam. Makanya bucket list kami bukan yang jauh-jauh. Justru pingin sesuatu yang bisa cuti 2 minggu penuh tanpa buka laptop sama sekali.
0: Okay.
1: Sewa camper van, keliling New Zealand atau Tasmania.
0: Gak kan gue kasih efek itu, maksudnya kayak gue yang kayak gimana sih Nar, maksudnya
1: gue tahu tapi ganggu di telinga gue. Enggak. Oke, gue lanjut boleh ya?
0: Ya lanjut.
1: Bangun pagi lihat danau, masak sendiri, malam lihat bintang. Sesederhana itu, tapi rasanya sekarang malah susah untuk diwujudin.
0: Jujur, kalau gue sih karena kalau Fanny bilang ke New Zealand, mungkin yang sulit diwujudkan sama gue ke New Zealand ya sih. Karena mahal ya. Anyway, teman gue yang tinggal di Perth, dia tuh literally Perth ya, bukan
1: pertigaan.
0: Bukan pertigaan ya. Jadi dia bilang katanya di Perth itu tuh juga enak kalau misalnya lo mau jalan-jalan pakai camper van terus nginep di kayak pinggiran lautnya gitu.
1: Justru malah ketika lo bilang, lo tadi bilang aku males panas dan segala macam, lo touring naik camper van aja, naik gunungnya pakai camper van.
0: Gitu. Kalau gunung di Indo kayaknya susah deh.
1: Ya cari gunung yang bisa pakai camper van. Tetap pokoknya gue memakai camper van.
0: Mungkin gini kali ya, gunungnya tuh kayak model kita yang di Jakarta ke puncak.
1: Itu bukit.
0: Itu kan bisa naik. Itu gunung tau.
1: Ya gunung. Tapi maksud gue kan lo pinginnya ke Semeru tadi kan.
0: Iya sih.
1: Ya udah.
0: Susah sih. Udahlah. Gak apa-apa, emang bukan jodohnya ke situ ya. Sederhananya Fanny ke New Zealand kata ditabi. Izin.

0: pagi ini makin seru yuk Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.
2: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, BMKG baru saja menjelaskan alasan Indonesia tidak dilanda gelombang panas ekstrim seperti di Eropa. BMKG mengungkapkan bahwa secara geografis wilayah Indonesia dikelilingi lautan yang luas, sehingga suhu panas ekstrim teredam oleh tingginya kelembapan udara. Kita beralih ke berita hiburan, Lego resmi menggandeng Olivia Rodrigo untuk meluncurkan koleksi brick eksklusif terbaru mereka. Koleksi Lego X Olivia Rodrigo akan dirilis pada tanggal 1 Agustus dengan harga Rp627.000 sampai Rp2,1 juta untuk seluruh set. Kita beralih ke berita sepak bola Sobat Delta, Marcus Rashford dikabarkan telah mengambil keputusan bulat untuk tetap bertahan di Old Trafford. Disebutkan langkah ini diambil setelah manajemen Manchester United menyiapkan rencana reintegrasi khusus untuk mengembalikan performa terbaiknya. Sekian dulu Delta Flash kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
0: Kita bikin pagi ini makin seru yuk Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

0: the window.
1: Ada bunga di jendela kita.
0: Bunga deposito.
1: Bunga di taman.
0: Boleh dilanjutin. Buat teman-teman semua yang baru bergabung, apa kabar? Lagi dengerin Good Mood Club. Ada Astri Ovia dan Danar Gumilang. Ini adalah satu keseruan yang tiap hari hadir. Vi,
1: apa tuh?
0: Udah 30 ribu likes yang ada di live TikTok kita.
1: Wow.
0: Lo kan katanya mau koprol kayak yang di atas meja ke siaran.
1: Kata siapa orang Danar mau sikap lilin katanya.
0: Sikap lilin gue masih bisa, gue lakuin sikap lilin. Tapi koprol sama kayak di atas meja siaran ya.
1: Bisa gue.
0: Bener.
1: Kayaknya gak bisa koprolnya bisa sih.
0: Sama Delta udah di mana pagi hari ini? Udah 5 menit lewat dari jam 9 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kita happy banget rasanya bisa dapat banyak sekali keseruan pagi ini lewat respon-respon dari live TikTok ya, Vi ya.
1: Betul. Kita di live TikTok selalu ada yang menyapa-nyapa kita ya. Ada yang baru gabung, ada Dani. Hai.
0: Yes.
1: Kaget loh Ovi ternyata udah punya anak, kirain masih available loh Dani. Soalnya aku imut banget, aku enggak bisa buka mulutku gede-gede karena aku imut banget, aku cuma segini doang mulutku.
0: Cookie, halo.
1: Iya, aku udah punya anak umur 5 tahun, mau biayain enggak Dani?
0: Astagfirullahaladzim. Lu bener-bener ya. Tapi sama Delta, kalau ngomongin tentang keseruan, sudah masuk di jam terakhir. Biasanya kalau di jam terakhir nih saatnya kita nanti akan menghadirkan mungkin artikel-artikel yang bisa kita baca.
1: Terus ini ada request juga nih dari Rafasya Raditya. Ada yang paling lagu dong, katanya gitu.
0: Wani piro Rafasya?
1: tapi udah mulai dimitin sama dia ya, palingnya ya.
0: Tapi mungkin gini, buat sama Delta pun juga mau request boleh banget. Lagu tahun 90-an, lagu tahun 2000-an. Silakan di-share ke Instagram kami, @danargumilang, @astriovi. Siapa tahu lagu yang pengen lo dengar tuh ada di bengkel song kita.
1: Benar banget, coba di-requestin aja dulu ya. Diana nih, Diana. Request Melted dong. Itu judul lagu atau yang nyanyi ya? Melted ya, jujur.
0: Lebih tepatnya kalau misalnya bukan Melted tuh bukan yang nyanyi, Vi. Yang ngedengerin jadinya Melted. Kalau yang nyanyi jadinya Melted. Hilang dari peredaran. Boleh gak?

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits.

0: Because of me.
1: Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring.
0: Udah.
1: Sabar.
0: Sobat Delta, you're still listening to Astri Ovi dan juga Danar Gumilang. Tentunya di Good Mood Club. Ya,
1: yes.
0: Kita masih ada di jam terakhir kita. Sebelum kita mau perpolingan duniawi seperti request dari Rafasya tadi yang minta ada perpolingan duniawi dong hari ini, boleh. Tapi aku mau menyapa dulu ada keluargaku yang sedang road trip.
1: Seru serunya banget. Bokap nyokap sama Aka.
0: Bokap nyokap anak gue, kakak-kakak gue, kakak ipar gue, sampai ke ponakan-ponakan semuanya kecuali jadi dalam satu keluarga inti itu gue doang dan suami gue yang gak ikut karena kita kerjanya nggak bisa ditunda. Selamat mendengarkan buat Bunda Rita, untuk saudara-saudaraku, saudara-saudaraku yang terkasih nggak?
1: Saudara-saudara terkasih yang hadir di dalam perjalanan mendengarkan Ovi lagi siaran luar biasa. Gue tuh terakhir kali ketemu Bunda tuh terakhir di parkiran kampus.
0: Kampus, bener. Ini katanya dia lagi bertemu di jalan di mobil. Sekarang kalau nggak salah keluarga gue tuh masih di daerah Jogja. Karena nanti rencananya mereka akan geser ke Dieng.
1: Seru banget.
0: Iya.
1: Wah.
0: Gemes kan?
1: Menyenangkan sekali rasanya. Hati-hati di jalan, Bunda, Om, dan juga kakak-kakaknya Ovi, ponakan-ponakannya Ovi. Sambil kita lanjut lagi muterin lagu enak. Tadi kan Rafa bilang perpolingan duniawi dong. Kita
0: boleh
1: hadirkan perpolingan duniawi untuk kita mainkan di pagi hari ini.
0: Edisinya pokoknya semua lagu di perpolingan duniawi pertama kita ini agak urat keluar pokoknya kalau nyanyi.
1: Kita keritingin tenggorokan kita, lek-lekan kita dengan nyanyiin lagu dari Mahal Ini, Sobat Delta. Ini adalah lagu pertama yang bisa dipilih adalah Mati-Matian dari Mahal Ini.
0: Iya, makanya diganti baterainya kalau mati-matian ya.
1: Sabar, lem biru bang, lem biru. Lempar, beli baru. Itu yang pertama, yang kedua.

0: Jangan ganggu aku bang.
1: Tahankan diri lo di situ. Lo stop di situ, tahan diri lo ya. Yang kedua adalah Besial sama Delta dari Mahalini. Mm-mm. Ini lagu yang bisa lo pilih nomor 2. Kalau misalnya lo pingin denger yang pertama atau yang kedua, tulis aja 1 atau 2. Nah, mm-mm, ada 3 pilihan lagu dan masuk ke pilihan ketiga adalah

0: Oke, tiga lagu pilihan dari Mahal Ini Sobat Delta. Kita punya Mati-matian, Sial, atau Sisa Rasa. Jadi dari tiga lagu ini, yang mana yang pingin lo denger? Mampirlah ke TikToknya Delta FM, boleh?
1: Boleh
0: ke
1: banget.
0: Instagram @astriovi silahkan.
1: Boleh.
0: @danergumilang silahkan. Gak usah tulis judul lagunya, tinggal 1, 2, 3. Mati-matian, Sisa Rasa, ataukah...
1: Mati-matian,
0: Sial, ataukah...
1: Sisa Rasa. Yang mana ya?

0: Lo boleh tahan di situ, Ki.
1: Suara kita hilang.
0: Kenapa suara kita hilang?
1: Halo,
0: kenapa
1: halo, suara?
0: Cek.
1: Matiin suaranya kali, matiin suaranya. Nah.
0: Ternyata kita punya sesuatu, suara kita udah keluar dari tadi. Bang, halo. Halo. Kayak lo. Halo, HKOK. Kita di studio udah kayak berasa Citerap, mana suaranya?
1: Kita lagi seakan di bangku depan kita tuh ada Mas Anang, ada Mbak Titi DJ, kalau yang sekarang ada Kang Soleh.
0: Bunda Maya lo kemanain?
1: Oh ya, Bunda Maya.
0: Jangan dilupain.
1: Iya, aduh seru banget kita abis nyanyi-nyanyi bareng di sini Mahalini, Sisa Rasa yang menjadi pemenangnya ya di perpolingan duniawi banyak, hari ini.
0: Banyak banget yang ikutan vote lagu dari Mahalini, Sisa Rasa ini Sobat Delta. Dan memang kalau misalnya dilihat dari teman-teman yang ikutan berkomentar di live TikToknya Delta FM, mostly mereka merindukan orang-orang yang memang sudah berpulang ya, Via.
1: Iya benar banget.
0: Orang tua, orang tersayang dan lain sebagainya. Turut mendoakan yang terbaik, semoga beliau-beliau yang sudah meninggalkan kita mendapat tempat terbaik di sisi yang Maha Esa ya.
1: Amin. ASEAN, selamat pagi, sehat selalu ya kak katanya.
0: Amin.
1: Vika Aprilia menonton kita biar gak ngantuk katanya. Terus Marshall bilang katanya Danar suaranya berat.
0: Aduh, nah,
1: asal ya jangan kan. Cobaan yang berat ya.
0: Gitu, mari, boleh kita aminkan.
1: Coba lu akui nih, Rafasya bilang suara Kofi bagus. Oh bisa aja Rafasya nih.
0: Bang, gue gak ada yang bilang suara lo jelek, Vi. Gak ada. Siapa yang bilang suara lo jelek? Mungkin dulu lo kurang sering aja buat rekaman di Wannabe.
1: Harusnya gue jadi Afgan ya.
0: Nah iya kan, bisa lo jadi Afgan. Luar biasa.
1: Mariska bilang bahagia selalu, mamaku di surga, bahagia kami di bumi. Amin. Terus
0: amin,
1: ada Terbang Melayang, kak ini aku lagi bareng mantan kakak. Katanya dia kangen dan masih sayang, pengen balikan. Hah? Oh mantan Danar dong tentunya.
0: Gimana maksudnya?
1: Mantannya Danar mau minta balikan.
0: Boleh.
1: Ada Hayu Rudin Lubis.
0: Gue sampai speechless di sini.
1: Gue kalau misalnya di pujinya sama orang yang mungkin dari suku yang lain gitu, gue aman fine aja. Tapi kalau misalnya udah ada Lubisnya nih, Batak kan nih.
0: Oh, orang Batak.
1: Dia bilang suaranya bagus. Ah, bisa,
0: bisa
1: lah bang.
0: Bisa pecah Batak ya.
1: Bang,
0: bisa
1: pecah lah suara kita lah.
0: Eh, tapi lu sempat terpapar gak sih dengan satu apa namanya, satu konten? Jadi si kreator ini nih bertiga.
1: Tahu gue yang suka ngubah lagu jadi lagu Batak.
0: Lagu-lagu Batak. Bagus loh.
1: Lucu banget. Dia bagus suaranya.
0: Keren
1: bagus,
0: loh.
1: Bagus.
0: Luar biasa pecah Batak.
1: Masya bilang katanya gak jadi sedih denger gegara ada Tambun. Karena tadi pas di ref Tambun gitu.
0: Tapi ya kalau ngomongin tentang tadi kan Mahalini hadir dengan lagu-lagu baladnya. Kita hadirkan versi cowoknya untuk lagu balad gimana, Vi?
1: Boleh banget, siapa? Ini ya Brian McKnight ya.
0: McKnight. Kesel ya gue ya. Lo jangan merusak hasanah dari penyanyi-penyanyi yang gue suka ya, Vi. Tolong.
1: Ada apa?
0: Oke. Okay. Kita memang hadirkan perpolingan duniawi versi 2 di hari ini. Kalau tadi Mahalini, hari ini kita hadirkan Brian McKnight dengan lagu-lagu berhitungnya.
1: Iya.
0: Yang pertama adalah 6, 8, 12.
1: Oke.
0: Fun fact, ini adalah lagu galau gue pada masanya.
1: Oh gitu, nah.
0: Pada masanya.
1: Kenapa? Jadiannya itu adalah di tanggal 6 Agustus 2012.
0: Hey. Enggak, beda.
1: Oh beda ya.
0: 6, 8, 12 itu adalah it's been 6 months, 8 days, 12 hours since you went away.
1: Iya.
0: Jadi udah 6 bulanan, kenapa lo gak ngubungin gue? Teman-teman lo masih nanyain tentang gue gak sih?
1: Versi Indonesia semusim ini mah. Semusim memarket.
0: Bisa, bisa, bisa. Tapi ini kayak lebih, teman-teman lo masih nanyain gue gak sih sama lo? Cik gitu. Kayak masih bisa berharap ada gue di hidup lo gitu. Padahal udah putus. Sedih ya.
1: Itu tadi minta balikan kok katanya.
0: Gimana? Oke.
1: Ada 6, 8, 12 dari Brian McKnight yang jadi nomor satunya nih. Nomor 2-nya mana?
0: Nomor 2-nya adalah yang satu.

0: Oke.
1: Oke.
0: Ini adalah pilihan yang kedua, Back at One dari Brian McKnight Sobat Delta. Ada 3 pilihan lagu di perpolingan duniawi. Kalau gitu kita langsung menuju ke lagu yang ketiga.

0: dance.
1: Fun fact-nya dia selalu ada angka ya di dalam judulnya.
0: Iya, benar. Benar. Mungkin ini adalah sebuah kunci untuk menjadi USP seorang Brad McKnight biar dikenal. Harus ada lagu bernafaskan judul angka. Anyway, tiga pilihan lagu dari Brad McKnight kita hadirkan di Perpalingan Duniawi versi 2 nih Sobat Delta. Mm-hmm. Yang mana yang pengen lo denger? 6812 yang pertama, Back at One yang kedua, yang terakhir
1: ada One Last Cry. 1, 2, atau 3 ya.
0: Jadi yang mana yang pengen didengar Sobat Delta, mampirlah ke
1: TikToknya @DeltaFM. Langsung dicantumkan saja 1, 2, atau 3. Udah banyak yang jawab 2, ada yang 3. Oke, kita masih tunggu ya Sobat Delta.

0: tua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic. Selamat pagi Sobat Delta, sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Braga terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Cicendo terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Riau terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trainer. Bikin pagi ini makin serius Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

0: Boleh stop?
1: Kan itu trending
0: gua post,
1: gitu.
0: Gua post langsung untuk lo berjanji di situ, Vi. Tolong. Kesel gue ya. Sama Delta. Masih di keseruan kita pagi hari ini. Ada di Good Mood Club Delta FM dan Narovi. Seseruan yeah, di jam terakhir nih.
1: Betul.
0: Lagu-lagu balet udah kita mainin, Vi. Luar biasa di hari Jumat. Lagu-lagunya lagu-lagu ngajak karaokean.
1: Ya gak apa-apa. Ini kan waktunya, siapa tau mau karaoke night nanti malam.
0: Cie, mandu ya ntar malam ya.
1: Mandu. Biduan gitu ya.
0: Lah,
1: kan ya semua tambun.
0: Oh, udah siap belum?

0: Tapi nih kalau ngomongin tentang keseruan-keseruan yang ada buat Sobat Delta di hari Senin besok. Mm-mm. Kita tuh mau ada satu psikolog yang akan hadir ikutan siaran sama kita.
1: Oh iya benar.
0: Oh belum, enggak jadi.
1: Oh tanggal 13 mulainya.
0: Oh, gimana sih Nataya?
1: Sabar, bukan salahnya Nataya.
0: Sabar. Gue pikir jadinya tuh tanggal 6. Udah di grup ya. Gue pikir tuh hari Senin tuh enggak jadi tanggal 13 jadinya.
1: Pokoknya as soon as possible.
0: Oh, berarti gue
1: enggak
0: baca. Itu
1: nanti akan ada ngobrol-ngobrol bersama psikolog juga. Dan ini akan jadi momen yang pas juga nih buat mungkin Sobat Delta yang kayak selama ini aduh udah mulai butuh nih kayaknya ke psikolog tapi masih mikir-mikir. Karena jujur Li, gue tuh termasuk yang open banget sama psikolog tau.
0: Maksudnya?
1: Karena saat gue mau masukin anak gue ke sekolah aja itu gue ke psikolog dulu.
0: Oh, lo pingin tahu gimana apa namanya termasuk yang seperti apa AK itu gitu ya.
1: Bener, jadi daripada kita bayar uang masuknya dua kali ya untuk pindah-pindah sekolah, aku tidak ada nih daya upayanya. Jadi ya langsung aja gitu.
0: I see. Tapi memang kalau ngomongin tentang psikolog ya Vi, gue tuh gue gak malu sih bilang kalau gue tuh bertemu dengan psikolog juga. Di 2000 awal dia 2026 ini. Di 2026 ini gue akhirnya bertemu psikolog. Ini ngobrol bener-bener yang secara profesional loh. Gue datang sebagai pasien gitu. Jadi kayak ngobrol sama dia. Tapi memang bener sih kayak sesuatu yang akhirnya lo pendem bisa lepas juga. Tapi balik lagi, gue sangat percaya bahwa psikolog tuh sama kayak ketemu pasangan.
1: Kenapa tuh?
0: Gak bisa kalau tiba-tiba kayak lo mau datang langsung ketemu psikolog, lo harus langsung beres masalah lo. Jadi kayak ibaratnya lo harus nyari dulu. Karena kan kadang ada momen-momen dimana kita tuh nutup diri. Mau ngobrol kayak lo tahu apa gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu kan. Jadi memang ya pertama biar lebih enak adalah lo harus terbuka juga. Dan kedua ya lo harus percaya sama dia bahwa dia adalah tenaga profesional yang akan membantu lo dalam apa yang lagi permasalahan apa yang lagi ada di dalam diri lo.
1: Betul. Jangan tutup dirimu, tutup aurat.
0: Gimana sabar Vi. Lo mah bener-bener lo ya. Tapi dia kalau ngomongin tentang yang seru, ada rencana enggak ke JXB?
1: Enggak lagi. Dulu gue selalu nge-MC ini tuh tahu.
0: Oh. Brand, halo, tolong yuk, Ovi available nih, yuk.
1: Enggak, dulu dari si ininya, dari
0: JXB-nya.
1: JXB itu kan yang bikin adalah apa yang punya Mommy's Daily?
0: Female Daily.
1: Iya. Okay. Cuman anak-anak Female Daily yang eventnya emang udah silih berganti aja. Shout out untuk Kak Carol mungkin, Kak Nisa mungkin mendengarkan. Udah pada pindah kantornya.
0: Jadi ya mungkin Kak Carol, Kak siapa lagi tadi?
1: Kak Nisa,
0: yuk yang punya brand yuk.
1: Tetap jualan loh dia loh.
0: Eh, tapi kan yang namanya JXB juga lagi jalan. Ke gue kan liatnya kayak teman gue sih bilang, lagi di mana lo JXB? JXB, ini lebarannya orang-orang make up gitu.
1: Bener, katanya. Bener, jujur.

0: Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan lepas landas. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena hari itu, di BSD 14 musisi siap mengudara bersamamu. Hit Gitaf, Firsa Bersari, Netral XSLR, Dewa 19 featuring Elo, Enderboy Gangs, Kelompok Penerbang Roket, Solja, The Changcuters, Pamungkas, Sal Priyadi, 510, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Mahalini dan juga Naikila. Bondang Boarding Fest 2026, 4 dan 5 Juli, Edutown Arena BSD Tangerang. Amankan boarding passmu sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan penerbangan. Cek bondangboarding.com.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: gue tuh cukup apa ya, cukup riang.
1: Iya, dan akhirnya kembali, bukan kembali sih, kan dia dengan panah asmaranya kurang lebih mirip-mirip nih, ya kan?
0: Senang aja gitu. Mara ini Lenggang Puspita kan, iya. Juga, ini menurut gue tuh kayak ada 80s-nya.
1: Betul, kayak lagu remake ya.
0: Ada 80s-80s-nya, terus zaman-zaman kayak Om Faris RM pada masanya Sakura. Terus dihadirkan ini, menurut gue tuh kayak keren banget nih. Afgan juga mau konser sebentar lagi sama Delta, 17 Juli.
1: Oh iya.
0: Yes. Jadi buat teman-teman yang mungkin salah satu yang akan nonton konsernya Afgan, enjoy the concert. Kita mau pamitan juga, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Ada banyak tim-timnya kita, ada Raya, aku belum kenalan sama kamu, namanya nanti kita kenalan ya. Banyak tim-timnya kita, ada Raya, aku kenalan kamu, namanya nanti kita kenalan ya.
1: Apa Allah dulu.
0: Kalau namanya siapa?
1: Nisa, namanya Nisa.
0: Nisa, hai Nisa. Kita ada Chester, ada Om Halid. Kita ucapin terima kasih buat keseruannya.
1: Iya, makasih banyak.
0: Nanti malam lo ada mau acara 1000.
1: Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Maka akraban di daerah tim. Nonton dong. Di teater besar.
0: Luar biasa. Bikin makrabnya di teater besar malam final.
1: Benar.
0: Oh, alhamdulillah ya. Salam buat teman-teman 1000. Semoga di lain makrabnya nanti malam.
1: Amin.
0: Sobat Delta juga yang mungkin weekendnya nanti ada hal-hal besar dilakuin. Good luck. Gue mau ngucapin semangat juga buat gue yang mau UAS.
1: Oh iya, semangat mahasiswa UAS.
0: Semangat teman-teman semua yang mau UAS, mau ujian dalam dekat. Before we go, always remember that good things will come to those who do good.
1: Have a nice weekend everyone.
0: See you on Monday.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: jadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123. Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Pusat Pendidikan Pelatihan Corporate University dan Delta FM.
1: Delta FM, hits terenak.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Jual gua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

siang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM. Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: CCTV terlihat jelas gambarnya, total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
3: Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan. Maling terekam CCTV, datang untuk sholat, pulang gondol uang kotak amal. KPAID Tasikmalaya tangani kasus dugaan malpraktek terhadap anak di klinik Hitan, kelamin terpotong setengah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka TH 30 tahun terhadap kekasihnya sendiri yang berinisial YTR 29 tahun. Dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan, rekonstruksi digelar di Polda Jawa Barat.
5: Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, rekonstruksi ini dilakukan untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi, sekaligus juga untuk menyesuaikan dan membuktikan seperti apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Menurut Rumi, dalam pelaksanaan rekonstruksi tersangka TH, memperagakan sebanyak 21 adegan dan semua perbuatannya diakui oleh tersangka.
6: Tidak ada penolakan dari tersangka dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6.
5: Sementara itu, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Agus Setiadi yang hadir dalam rekonstruksi tersebut mengatakan, setelah rekonstruksi ini digelar, jaksa peneliti akan melakukan diskusi internal dan juga kembali melakukan koordinasi dengan tim penyidik dari Polda Jawa Barat.
7: Dalam tidak waktu yang lama, penyidikan ini dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami untuk sama-sama lagi kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya lagi.
4: Polemik alih fungsi lahan perkebunan teh menjadi area budidaya tebu di kawasan Ciater, Kabupaten Subang, jadi perhatian Gubernur Dedi Mulyadi. Ia mengambil sikap tegas dengan menolak pemanfaatan lahan perkebunan teh untuk tanaman tebu karena dinilai dapat mengancam kelestarian kawasan hulu. Sikap itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Provinsi Apindo, Jawa Barat. Dedi bahkan menyatakan kesiapannya mengganti uang sewa senilai 1 miliar rupiah yang telah dibayarkan pihak pengusaha kepada PT Perkebunan Nusantara agar lahan dikembalikan pada fungsi semula sebagai perkebunan teh.
8: Menurut pemerintah Provinsi Jawa Barat, kawasan perkebunan teh di Ciater memiliki peran yang sangat penting sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan. Keberadaan tanaman teh dinilai mampu menjaga ketersediaan air, mengurangi resiko erosi, serta mencegah bencana longsor yang dapat berdampak hingga ke wilayah hilir. Karena itu, alih fungsi lahan menjadi perkebunan tebu dinilai tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan kawasan wisata yang selama ini bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah Ciater. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengembalikan sekitar 100 hektar lahan yang telah ditanami tebu agar kembali menjadi kawasan perkebunan teh.
9: Ngomong teh bilang rugi nggak ada masalah. Saya katakan teh boleh rugi, tapi dia konservasi. Kalau nggak ada teh, itu hotel di Puncak nggak akan laku. Itu kalau nggak ada teh, hotel di Lembang, di Ciater nggak akan laku. Nggak akan. Nah setelah itu apalagi? Dia menahan tanah, kemudian menahan air. Kan saya harus menjaga sumber air yang mengalir. Nanti berdampak pada industri yang dihilir.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban dugaan malpraktik melapor polisi. Sebelumnya, orang tua korban datangi KPAID guna sampaikan perihal kelalaian pihak klinik Hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anaknya terpotong.
10: Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Atto Rinanto Kamis 2 Juli mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari orang tua korban warga Ciawi yang diduga malapraktek hitan di salah satu klinik di Raja Polah 26 Februari 2025 silam. Menurutnya, dari kelalaian pihak klinik hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anak itu terpotong. Atto menegaskan selain pendampingan psikis anak, KPAID juga pendampingan hukum, diantaranya pelaporan ke Polres Tasikmalaya Kota.
11: Pada saat hitan itu penisnya terpotong sehingga kepala dari penis itu terputus. Dari pihak klinik sudah melakukan upaya pengobatan. Tapi dari pendalaman dan pengakuan dari keluarga korban, rentan waktu 9 bulan ini menurut keluarga korban dianggap lalai tidak menyepakati kesepakatan yang dia buat ketika itu.
10: Atto menambahkan korban kelamin terpotong, kelamin saat hitan yakni inisial DS, kini akan memasuki bangku sekolah dasar sehingga dinilai memiliki kerentanan tinggi menjadi korban perundungan akibat peristiwa yang dialaminya. Karenanya, selain mendampingi korban, KPAID juga akan mengirimkan surat resmi kepada Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan hitan, terutama yang dilakukan kepada anak-anak. Sebelumnya, Tati Nur Hasanah 40 tahun dan Asep Asropi 50 tahun mengadukan kasus yang menimpa putranya ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya Rabu 1 Juli. Tati mengisahkan anaknya mengalami cedera berat pada alat kelamin hingga kehilangan sebagian alat kelaminnya dan hingga kini telah menjalani 3 kali operasi penyelamatan pasca dihitan di sebuah klinik di Raja Polah. Ia berpendapat waktu anaknya dihitan ada kegagalan dari dokter sunatnya hingga kini tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang dijanjikan. Awalnya, Tati mengaku tidak tahu kondisi sebenarnya. Saat proses hitan berlangsung, pihak klinik hanya menyampaikan terjadi luka ringan atau tergores sedikit akibat alat yang disebut terpleset. Saat itu, sang anak dibawa ke rumah sakit, sementara Tati disuruh menunggu di klinik. Ternyata, sesampainya di rumah sakit, dokter yang menangani menjelaskan kondisi anaknya jauh lebih serius karena sebagian penis mengalami putus, sehingga harus segera dilakukan operasi penyelamatan. Korban menjalani 3 kali operasi oleh 2 dokter berbeda. 2 tindakan operasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, sedangkan operasi ketiga dilakukan setelah muncul komplikasi lanjutan. Menurut Tati, hingga kini kondisi anaknya belum pulih sepenuhnya.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kami sampaikan informasi terkait laporan orang hilang sebagai berikut. Nama Nadira Az-Zahra, alamat Jingga Residence, Kota Bandung. Nadira adalah mahasiswi Telkom University, angkatan 2025 atau semester 2. Nadira meninggalkan rumah sejak 30 Juni 2026 jam 10 pagi tujuan kampus TELU. Hingga kini yang bersangkutan belum kembali ke rumah. Saat pergi, ia diketahui menggunakan baju, kemeja putih tangan panjang, celana jeans hitam, kerudung krem, tas ransel kuliah berwarna krem dengan isi tas ransel berupa laptop, tab, dan HP, namun sejak itu sudah tidak bisa diakses. Nadira terlihat terakhir 30 Juni 2026 sekitar setengah 11 pagi di area sekitar kampus Telkom University, Jalan Terusan Buah Batu, Bandung. Bagi masyarakat yang mengetahui dan atau menemukan yang bersangkutan, mohon berkenan menghubungi pihak keluarga melalui 0812-1462-3428. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa cek di Instagram PRSSNI Jabar. Kawasan Alun-Alun Empang yang memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi, yang dulunya dikenal sebagai Sukahati dan memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda, akan ditata ulang Pemkot Bogor agar kembali berfungsi sebagai ruang publik.
12: Wali Kota Bogor Dedi Arahim yang berkesempatan meninjau lokasi menyampaikan alun-alun Empang seluas 3.000 meter persegi itu nantinya akan ditata dan difungsikan kembali dengan berbagai fasilitas penunjang berupa area parkir, taman dan sentra kuliner UMKM setempat termasuk dan antaranya berbagai jajanan legendaris Bogor.
13: Sekarang ada kesempatan untuk kita tata, prosesnya sudah berjalan, ini tentu harus kita mulai.
12: Hal senada dikemukakan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di Disperumkim Kota Bogor, Husnul Rozaki. Menurutnya, penataan ini sudah dinantikan lama oleh masyarakat dan Nazir Wakaf telah menyerahkan pengelolaan kawasan tersebut kepada pemerintah Kota Bogor.
14: Batasannya di mana saja, kita akan bekerja sama dengan BPN. Kita minta dari Dinas UMKM mendata jumlah pedagang segala yang ada di sini, termasuk juga status dari ruang parkirnya sendiri.
12: Diharapkan ke depan pasca penataan ini, kawasan tersebut akan menjadi sebuah ruang publik bersejarah yang representatif dan berfungsi semestinya sebagai alun-alun yang asri, nyaman, dan aman serta ramah lingkungan.
4: Sekolah Dasar Negeri Tegalega di Kampung Tegalega, Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, sempat viral setelah para siswanya menggunakan alat marching band sederhana dari barang bekas untuk memeriahkan acara kelulusan sekolah. Kini, mereka terima alat drum band dari Presiden.
15: Sebelum viral, para siswa menggunakan kaleng bekas, galon air mineral, serta pipa plastik sebagai alat musik drum band karena keterbatasan sarana. Setelah video tersebut viral, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung mengirimkan bantuan berupa seperangkat alat drum band lengkap termasuk speaker mini dan perangkat pengatur nada agar sekolah tidak lagi menggunakan alat sederhana seperti sebelumnya. Heri Rahadian, pembina kreativitas kesiswaan, mengaku tidak menyangka aksi sederhana yang dilakukan bersama para siswa justru menarik perhatian orang nomor satu di Indonesia. Bantuan tersebut menjadi sesuatu yang sebelumnya hanya dianggap sebagai angan-angan bagi pihak sekolah. Pihak sekolah beserta para siswa pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan langsung yang diberikan.
16: Saya sangat terharu ya Pak. Sangat tidak nyangka respon dari pemerintah pusat sangat cepat. Sangat cepat begitu. Videonya viral, dihubungi langsung, kita langsung datang.
4: Aksi pencurian uang kotak amal masjid di Kabupaten Cirebon terekam jelas kamera pengawas atau CCTV Kamis siang. Pelaku yang datang untuk sholat hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk menjebol dan menguras uang jutaan rupiah dari kotak amal. Kini polisi memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon.
17: Jebolnya kotak amal ini baru disadari pengurus musola pada keesokan harinya dan langsung dilaporkan kepada petugas unit reskrim Polsek Klangenan. Petugas yang menerima laporan langsung mengecek lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Beruntung, aksi tersebut terekam jelas kamera pengawas yang mengarah langsung ke area kotak amal dan merekam dengan jelas aksi pembobolan tersebut. Petugas kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan, khususnya dengan mengamati rekaman CCTV yang memperlihatkan dengan jelas wajah pelaku. Petugas juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Cirebon untuk mengungkap dan memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon. Akibat pembobolan tersebut, uang hasil sedekah jamaah yang diperkirakan senilai lebih dari 3 juta rupiah dan biasa digunakan untuk keperluan masjid raib.
2: Alhamdulillahnya bukti-bukti seperti CCTV terlihat jelas gambarnya, yang terlihat di CCTV baru satu. Total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
17: Pasca pembobolan, pengurus masjid menutup pintu area dalam musola. Saat ini, petugas masih melakukan pendalaman terkait pembobolan yang diduga dilakukan oleh spesialis pencurian kotak amal tersebut.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Sobat Delta, harga emas antam kembali naik Rp11.000 pada perdagangan hari ini. Harga menjadi Rp2.651.000 per gram. Harga buyback juga ikut naik menjadi Rp2.400.000 per gram, meski harga emas dapat berubah sewaktu-waktu. Kita beralih ke berita kedua. TikTok kembali melakukan PHK di Tokopedia sebagai bagian dari restrukturisasi pasca akuisisi ByteDance. Menurut CNBC Indonesia, lebih dari 400 karyawan terdampak, terutama di divisi teknologi. TikTok menyebut langkah ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang, Sobat Delta. Dan untuk berita terakhir, Portugal memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kroasia 2-1. Sempat tertinggal lebih dulu, Portugal bangkit lewat gol penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 dan sundulan Gonçalo Ramos di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak berikutnya, di mana mereka akan menghadapi Spanyol. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangguh patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Sobat Delta, IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini dan terus melanjutkan penguatannya. IHSG naik 2,04% atau 117,31 poin ke level 5861,87, menandakan sentimen positif di awal perdagangan hari ini, Sobat Delta. Berita kedua, Sobat Delta. Gelombang panas ekstrim di Eropa dilaporkan memicu sekitar 1.300 kematian, Sobat Delta. BMKG menegaskan Indonesia tidak mengalami heat wave seperti Eropa, tetapi masyarakat tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas dan menjaga kesehatan. Berita ketiga, Sobat Delta. Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3-0 di babak 32 besar. Michael Oyarzabal menjadi bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Pedro Porro. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Selamat sore buat Sobat Delta yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, jam 5 sore. Masih di Makal bareng Ilham, barengan sama gue Ilham Ramdana. Dan jam 5, ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah seorang, namanya adalah Mas Tuntas Subagio. Halo Mas Tuntas.
1: Halo Mas.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini pasti kan pada bertanya-tanya, sebenarnya Mas Tuntas ini siapa? Jadi gini Sobat Delta, beberapa waktu yang lalu gue itu main ke Solo. Di sebuah Solo ada sebuah desa namanya Desa Sukoharjo. Di sana ada geng namanya Geng Purbayan. Menurut gue ini Desa Sukoharjo dan Geng Purbayan ini menarik banget karena ada Mas Tuntas yang mengayomi warga sekitar. Jadi di sana kalau 17-an acaranya sangat meriah, UMKM diurusin, bahkan suka ada konser musik dan konsernya selalu gratis, bukan begitu Mas Tuntas?
1: Iya.
0: Oke.
1: Di Desa Purbayan.
0: Desa Purbayan. Kenapa sih Mas Tuntas mencoba untuk ngurusin Desa Purbayan?
1: Ya karena itu tanah kelahiran saya. Kemudian ada potensi yang bisa kita upkan dari masyarakatnya, kompakannya, masyarakatnya sangat kompak, pemuda-pemudanya sangat aktif dan kreatif, sehingga kita bisa memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang positif.
0: Oke, karena tadi kompak, aktif, positif ya.
1: Iya, kreatif.
0: Dan kreatif. Salah satunya adalah Mas Tuntas kalau setiap tahun tanggal 2 Desember itu kan bikin acara gede banget tuh.
1: Iya.
0: Di Desa Purbayan.
1: Iya.
0: Tahun kemarin siapa?
1: Tahun kemarin tanggal 2 Desember ada Iwan Fals sama Tipek.
0: Tuh, bayangin Sobat Delta, ada Iwan Fals, ada Tipek dan gratis ya?
1: Gratis.
0: Gratis. Kenapa sih enggak ditarik biaya aja, itu kan ngundangnya aja berapa, satu event bisa habis berapa miliar itu?
1: Iya, karena kan itu juga pas hari ulang tahun ya. Kemudian biar masyarakat semuanya bisa seneng bareng gitu.
0: Oke, tapi kan Mas Tuntas pernah cerita ketika event itu berlangsung, si perekonomian daerah tuh langsung maju pesat karena puluhan ribu orang kesana kan. Apa aja sih Mas ekonomi daerah situ yang bisa diangkat?
1: UMKM bisa masyarakat jualan di situ, kemudian pengelolaan event dan lain-lain.
0: Parkir. Bisa berapa puluh juta kemarin tuh sehari?
1: Sekali event pendapatan parkir bisa sampai 20-30 juta.
0: Belum lagi UMKM yang berjualan.
1: Iya.
0: Udah gitu kemarin juga Mas Tuntas cerita awal-awalnya bikin pakai show manajemen dari luar.
1: Iya.
0: Sekarang anak-anak
1: muda Purbayan dibantu juga dengan anak-anak kampus dan lain-lain, itu bisa menjadi show management yang bagus juga. Kita kemarin terapkan waktu halal bihalal.
0: Halal bihalal.
1: Iya.
0: Itu kalau nggak salah sebelum apa setelah halal bihalal juga ada apa namanya tuh istighozah atau apa namanya?
1: Makan bareng.
0: Jadi, makan bareng.
1: Iya. Kita sediakan 7.000 lontong.
0: 7.000?
1: Iya.
0: Sama karena ini
1: seluruh,
0: ya, sama
1: seluruh masyarakat desa kan kumpul jadi satu sekitar 7.000 orang. Kemudian kita makan bareng sorenya. Kemudian malamnya baru pengajian.
0: Malam pengajian yang ada Habib dan doa bersama itu yang berapa puluh ribu orang?
1: Ada sekitar 50.000.
0: 50.000 orang. Iya. Itu diadainnya tuh di mana Mas Tuntas?
1: Di Resto Taman Ratu Maulidia di Desa Purbayan.
0: Resto Taman Ratu itu sebelah rumah Mas Tuntas ya. Jadi Sobat Delta bayangin ya, di sebelah rumah ada tempat gede banget, ada restorannya, ada tempat buat kawinannya, ada panggung juga gede banget buat kalau misalnya ada konser-konser gitu ya. Dan itu semuanya apalagi tahun ini pasti kolektifan benar-benar dikerjain sama teman-teman di Purbayan ya.
1: Iya. Iya, untuk acara 17-an.
0: Tapi sebelum anak-anak Purbayan ini bisa sampai ke arah sana ya, kan kemarin ngadain event ada Iwan Fals, ada Tipek, itu kan bisa dibilang eventnya skalanya bisa nasional lah gitu. Mereka di training apa dulu tuh Mas?
1: Ya mereka kita ikutkan di show management untuk pendampingan. Jadi mendampingi dari show management, tak suruh belajar bagaimana caranya dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Ya alhamdulillah bisa bagus.
0: Sampai
1: kita kan memang mengadakan event per tahun kan, selama bertahun-tahun ini ada setahun itu bisa 5 kali konser.
0: Oh, 5 kali konser setahun.
1: Kurang lebihnya seperti nanti 17-an. Biasanya pada waktu tanggal 2 Desember, kemudian ada event 17-an, ada event waktu lebaran, dan lain-lain.
0: dan lain-lain. Pokoknya minimal 5 event dalam waktu setahun ya. Lebihnya, ya. Makanya si teman-teman di Desa Purbayan lama-lama jadi jago juga bisa ngerjain sendiri gitu ya. Oke, abis ini Sobat Delta gue bakalan ngomongin salah satu eventnya, yaitu namanya

0: Masih di Pangkal bareng Ilham di Delta FM Hits Trenak. Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Masih barengan sama Mas Tunta Subagio, tokoh masyarakat.
1: Wah, juga.
0: Loh, tokoh masyarakat Desa Purbayan, yeah. Sukoharjo ya?
1: Sukoharjo, maksudnya Kabupaten Sukoharjo.
0: Kabupaten Sukoharjo, Solo.
1: Perbatasan ke Solonya lebih dekat.
0: Oke, okay. Iya, yeah. Kemarin kita ke kota Solo cuma berapa menit ya?
1: Iya, yeah. Yeah, kan? Kalau ke kota Sukoharjonya bisa 1 jam.
0: Kok kota Sukoharjonya malah lebih jauh?
1: Lebih
0: daripada
1: jauh
0: ke Solo.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, kita mau ngomongin soal Tuntas di Keran. Bikin event lari di Sukoharjo nanti ya, di Purbayan, yeah, ya?
1: Di Purbayan.
0: Oke, okay. Ini kapan Mas Tuntas?
1: Insya Allah tanggal 9 Agustus.
0: 9 Agustus 2026
1: ini.
0: Iya, namanya adalah Tuntas di Keran. Kenapa Tuntas namanya? Tuntas di Keran. Tuntastic Run, Let's Make Fantastic. Kenapa namanya Tuntastic Run, Let's Make Fantastic?
1: Iya, jadi biar kegiatan itu kan menampilkan sebuah hal yang luar biasa ya. Mm-hmm. Dengan kolaborasi banyak pihak, dari pemuda, kemudian dari masyarakat, dan dari lingkungan sekitar. Dan itu dibuka untuk umum.
0: Oke. Okay.
1: Untuk seluruh peserta yang berkeinginan ikut. Yang diperkirakan nanti bisa ribuan orang. Mm-hmm. Dan itu dilakukan di desa, sebuah desa.
0: Mm.
1: Jadi di Desa Purbayan.
0: Jadi kita lari kanan kiri
1: sehingga
0: sawah.
1: Sehingga harapannya bisa, iya bisa menjadi sebuah hal yang fantastik.
0: Wesik. Ini yang bikin agak kaget adalah kenapa bayarnya cuma 150.000 nih, sedangkan kita kalau bikin event lari itu bisa 500.000, 700.000. Kenapa bayarnya cuma 150.000 dapat jersey pula?
1: Iya. Biar seluruh masyarakat biar bisa ikut. Mm-hmm. Jadi bisa terjangkau. Kemudian event itu untuk menyambut hari kemerdekaan. Mm-hmm. Sehingga memang kita buka untuk umum, untuk semuanya, dan harapannya bisa terjangkau. Dan itu nanti mendapatkan jersey, medali, kemudian juga ada goodie bag dan lain-lain.
0: Oke, tapi warga lain, apakah yang boleh ikut tuh warga Solo atau Sukoharjo aja, atau ini terbuka buat umum?
1: Terbuka untuk umum.
0: Berarti daerah-daerah lain boleh ya?
1: Boleh.
0: Jogja, Bali, mana boleh. Segala macam boleh ya?
1: Iya.
0: Hadiahnya apa sih kalau boleh tahu?
1: Hadiahnya berujut uang tunai 20 juta. Uish. Kemudian ada door prize, ada 200-an door prize yang akan kita bagikan.
0: 200 door prize.
1: Iya.
0: 150.000 nih. Enggak untung deh nih kayaknya. Tapi emang bukan nyari keuntungan
1: ya. Kita niatannya memang untuk membuatkan sebuah kegiatan positif untuk masyarakat.
0: Uh-huh.
1: Kemudian juga menyambut 17 Agustus ini.
0: Oke, siap. Jaraknya 5 kilo ya, 5K ya.
1: Iya, yeah.
0: Laki-laki 5K, perempuan juga 5K.
1: Sama. Nanti masalah juga ada beberapa kategori.
0: Nah,
1: jadi hadiah tadi itu hanya untuk yang pelari cepat.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada kategori lain.
0: Mm-hmm.
1: Untuk kerapian.
0: Oke,
1: okay. Untuk kekompakan. Mm-hmm. Dan lain-lain. Karena kan melibatkan warga sekitar juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan tidak mungkin mereka akan menang dengan pelari nasional.
0: Lah itu dia, makanya baru mau nanya. Ini kan kalau yang kenceng-kenceng gimana buat saya, yeah, pelari lucu-lucu gini, apa, yeah, gak ada kesempatan?
1: Jadi gitu. Nanti ada satu grouping-grouping di peserta.
0: Mm-hmm.
1: Dari RT mana, dari grup apa, mm-hmm, dan lain sebagainya. Ya nanti kalau bisa menangnya di kategori yang rapi, kompak, seni, dan lain-lain.
0: Oh, jadi gak cuman nih kenceng-kencengan lari ya. Enggak. Karena yang dikejar bukan sekedar sport, tapi ada seninya juga, iya, kebersamaannya juga,
1: iya.
0: Jadi buat sobat Delta yang ikutan, gak usah khawatir kalau lo pelari lucu-lucuan kayak gue nih. Gak ada masalah, ikutan aja Tuntastic Run. Kalau informasinya kita bisa cari di mana sih Mas Tuntas?
1: Informasinya bisa dicari di sosial media. Hmm. Kemudian di beberapa pamflet dan lain-lain.
0: Oke, okay, pokoknya tenang aja, nanti akan diposting juga di Instagram @deltafm.
1: Iya.
0: Jadi bisa cek aja di sana kalau mau ikutan, langsung nanti kita kasih informasinya. Kalau 5 kilo kan, treknya akan kemana-kemana tuh ya?
1: Treknya mengelilingi Desa Purbayan.
0: Mengelilingi Desa Purbayan.
1: Iya.
0: Jadi bayangin ya Sobat Delta, biasanya kita lari kan, kalau kemarin kita di Jakarta, lari itu dari Senayan, muter Bundaran HI, muter Jembatan Semanggi, sampai Senayan lagi. Yang dilihat kan beton semua ya.
1: Iya.
0: Kalau ini nanti akan ada banyak sawah.
1: Banyak sawah. Banyak
0: apa. Iya. Happy. Tungguin ya Sobat Delta, nanti kita

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM Hits Trenak. Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Solo nggak ada kita. Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Masih barengan sama Mas Tuntas Subagio.
1: Iya.
0: Yeah. Cool banget ya.
1: Iya. Gitu.
0: Mas Tuntas, kenapa sih banyak sekali kayak kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan sosial, kayak misalnya tadi nih kita ngomongin Tuntas Tikran, itu udah pasti bukan sebuah hal yang mencari profit karena bayarnya sangat murah, hadiahnya sangat banyak. Udah gitu mencoba untuk memajukan teman-teman di Desa Purbayan biar mereka bisa jago lah memajukan UMKM. Kenapa sih Mas suka banget sama kegiatan sosial kayak gitu?
1: Ya karena kan memang saya ini kan juga lahir di Desa Purbayan ya. Kemudian ada sebuah kesempatan yang mungkin bisa diraih oleh masyarakat dari kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya positif. Karena memang masyarakat ini sebenarnya butuh disentuh, butuh di-create, butuh didampingi dan lain sebagainya. Mungkin waktu saya dulu kan gak ada kesempatan itu ya.
0: Benar.
1: Waktu saya dulu. Sehingga alhamdulillah Allah memberikan suatu sedikit rezeki yang itu bisa kita gunakan untuk semua lapisan masyarakat.
0: Makanya karena Allah menitipkan rezeki, akhirnya mencoba untuk ya dibagi-bagi ke yang lain.
1: Iya, intinya seperti itu. Intinya karena memang prinsip hidup ini ya, bahwa apa yang kita punya itu kan sebagian juga milik orang lain.
0: Ah, benar. Tapi soalnya gini Sobat Delta, gue pernah ya waktu itu, kalau nggak salah 2 mingguan yang lalu, Mas Tuntas ngajak makan.
1: Iya.
0: Ayo kita makan ke Sabang. Kirain ya udah kita makan seafood aja biasa. Ternyata pas gue sampai sana, gue sampai duluan. Pas Mas Tuntas datang, ada kali 200 orang dari ujung Sabang Jakarta nih sampai ujung Sabang ngumpul semua di sana. Ada pengamen, tukang jualan, dari mulai anak kecil sampai kakek-kakek, nenek-nenek, semua makan bareng, ditraktir sama Mas Tuntas dan nyanyi bareng-bareng gitu.
1: Iya, itu sebuah kenyamanan hati ya. Jadi kalau ketemu dengan mereka, membuat orang lain senang, happy, kita udah ada satu komitmen. Kalau saya datang semuanya gak boleh sedih, harus seneng semuanya. Jadi kita nyanyi-nyanyi, makan bareng. Jadi mereka udah kayak keluarga sendiri. Jadi ini satu, ya secara personal, pribadi saya, bahwa saya menganggap mereka itu adalah saudara saya. Jadi jangan sampai walaupun mereka kesehariannya di jalanan, di sebagai pengamen, sebagai penjual dan lain sebagainya, tapi kita sama-sama manusia. Dan di situ kalau kita bisa memberikan sebuah kesenangan, membuat happy, melupakan kerasnya hidup, walaupun itu hanya berapa jam, itu kita bisa berbagi.
0: Hati juga enak.
1: Hati
0: gitu
1: juga
0: rasanya.
1: Enak.
0: Tapi permasalahannya gini loh Mas Tuntas, orang-orang lain kan melakukan kayak gitu, abis itu mereka bawa media, bawa ini, diberitain gede-gedean. Permasalahannya yang gue bikin kesel nih Sobat Delta ya adalah gak bawa apa-apa, benar-benar datang nyanyi, happy-happy, makan, pulang. Kenapa sih gak didokumentasin? Gue sampai mikir gini, kayak udah deh nanti Mas Tuntas, ntar saya yang bikin sosial medianya biar kegiatan-kegiatan kayak gitu bisa orang-orang tuh banyak yang tahu gitu loh.
1: Ya kan tidak semua apa yang kita lakukan harus orang lain tahu.
0: Iya sih benar.
1: Kemudian
0: tapi siapa tahu bisa menginspirasi, ya kan?
1: Iya. Jadi intinya saya kenal dengan mereka itu udah lama, udah cukup lama lah. Kalau kita ke Sabang memang kita ajak untuk makan bareng, happy, kita ada satu komitmen. Kalau saya pas datang karena saya dari Solo, saya kan seminggu sekali kan ke Jakarta kan. Dalam sebulan saya sempetin sekali dua kali saya ke situ untuk ketemu dengan mereka, ngobrol-ngobrol santai, kemudian nyanyi bareng, melupakan kerasnya hidup, melupakan banyak pikiran. Saya sendiri kan juga banyak pikiran juga, kegiatan banyak. Kalau ketemu dengan mereka nyanyi bareng udah capeknya hilang. Iya.
0: Tapi itu awalnya gimana tuh Mas bisa? Saya nggak tahu itu orang dari mana ya, karena pas saya datang biasa-biasa aja, yang nggak rame gitulah. Begitu Mas Tuntas datang bisa ratusan orang langsung kumpul, brek, itu
1: Ya enggak tahu juga. Awalnya ya waktu dulu ketemu mereka ngamen di situ, kemudian saya ajak makan bareng, ngobrol bareng. Kemudian setelah itu nambah. Jadi ya alhamdulillah.
0: Sampai sekarang ya.
1: Sampai sekarang.
0: Sekali makan bisa 200-an orang sahabat Delta. Tapi selama ini mainnya ke Sabang aja, kalau misalnya ke Jakarta atau kemana lagi?
1: Iya, ke Sabang, kemudian Tanah Abang dan lain-lain. Jadi
0: ya.
1: Kalau di Jakarta seputaran itu, tapi lebih banyak ke Sabang ya.
0: Lebih banyak ke Sabang. Iya. Dan tadi berangkat dari karena merasa ada rezeki yang dititipkan, harus dibagi-bagi lagi. Iya. Dulu merasa kesempatannya banyak yang tidak bisa dimaksimalkan.
1: Coba sekarang nanti bisa dirasain, Mas. Istilahnya ngajak mereka makan bareng, bikin mereka seneng, kita juga akan seneng, hati juga seneng,
0: hati
1: nyaman, tentrem gitu rasanya. Semua pikiran akan hilang. Nah ini mungkin bisa diterapkan juga untuk beberapa atau banyak orang yang yang mungkin bisa ngajak makan bareng.
0: Iya. Tapi kalau kita kayaknya jangan yang mahal-mahal dan jangan rame-rame ya. Kalau Mas Entas gak apa-apa. Abis ini kita balik lagi sama Delta, jangan kemana-mana.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Bangkal bareng Ilham di Delta FM, It's Renak. Selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Masih barengan sama Mas Tunta Subagio.
1: Iya,
0: asik. Cool banget loh orang ini. Mas Tuntas, katanya nih setelah lari,
1: iya,
0: akan ada event layang-layang berskala nasional juga.
1: Iya.
0: Itu ngapain eventnya?
1: Jadi itu juga hal yang baru ya. Istilahnya saya juga baru tahu kemarin ada kegiatan lomba layangan. Dan coba kita akan nanti tanggal 9-10 di Purbayan juga.
0: 9-10 Agustus juga?
1: Iya, Agustus. Okay. Itu kita adakan lomba layangan berskala nasional. Dan alhamdulillah ini sudah pesertanya atau yang mau ikut lomba udah full.
0: Oh, udah full?
1: Langsung full.
0: Berapa orang? Berapa peserta tuh kayak gitu?
1: Ada ratusan peserta.
0: Ada ratusan ya? Tapi kalau layang-layang itu yang dilombain apa sih sebenarnya?
1: Iya, kalau bahasa Jawanya yang nguluk ke layangan ya. Jadi apa itu? Nerbangin layangan. Kemudian aduan itu. Jadi sangkutan kalau kalau orang Jawa bilang sangkutan.
0: Ntar ada jurinya, ada.
1: Jadi kita bisa memori masa lalu ya. Masa kecil, masa muda itu kan.
0: Iya, dulu saya main layangan di kuburan saya.
1: Iya.
0: Karena kan enak, luas gitu ya. Hadiahnya apa tuh nanti kalau menang?
1: Hadiahnya ada uang tunai, ada barang, macam-macam.
0: Macam-macam ya?
1: Iya.
0: Pokoknya
1: senilai 51 juta.
0: 51 juta totalnya?
1: Iya.
0: Main layangan, Sobat Delta. Hadiahnya 51 juta. Pokoknya intinya memang pengen menghidup-hidupkan Desa Purbayan, Sokoharjo, Solo, dan sekitarnya biar
1: dan maju. Tentu peminatnya luar biasa untuk layangan ini. Mungkin karena memori masa kecil dan lain-lain ya. Peminatnya luar biasa dan atlet-atlet layangan berskala nasional juga akan ikut.
0: Atlet layangan berskala nasional. Berarti kalau gitu ya, ngelihat kalender eventnya Mas Tuntas sendiri di Purbayan gitu ya, kayaknya sangat aktif banget nih. Bisa-bisa ngalahin kotanya nih, jangan-jangan nih. Kalau 17 Agustus ada apa nanti?
1: Ada event running, kemudian ada layangan, kemudian ada pas tanggal 7, ada tirakatan tanggal 16-nya.
0: Oh, 16 tirakatan.
1: Tirakatan, kemudian tanggal 17-nya itu ada upacara. Kemudian dilanjut lomba-lomba lagi.
0: Lomba-lomba
1: masa dulu, ada bakia, ada macam-macam, ada pecahan balon, ada macam-macam yang lucu-lucu.
0: Yang lucu-lucu.
1: Kemudian malamnya ada perayaan. Dan biasanya yang hadir sampai puluhan ribu.
0: Wah, itu kalau misalnya 17-an misalnya gitu ya. Itu dari daerah-daerah lain boleh ikutan juga tuh?
1: Bisa ikutan juga. Ikut. Ada dari Jawa Timur, dari Jogja, dari Jawa Tengah, ada dari masyarakat sekitaran Desa Purbayan, ada desa-desa lain yang di luar Desa Purbayan.
0: Berarti emang kalender event tahunannya sangat
1: ada karnaval ya? Juga sore.
0: Oh, ada karnaval juga.
1: Iya. Dari pagi kalau tanggal 17 padat. Dari pagi sampai malam.
0: Berarti emang di situ bakalan rame terus ya?
1: Rame.
0: Wah, jadi tanggal 17-nya malamnya ada panggung katanya.
1: Ada panggung.
0: Kalau manggung 17-an siapa kan biasanya dangdutan apa apa
1: iya.
0: Gitu. Oh, iya.
1: Kalau besok insya Allah ada Sinta Ginsul sama Sinta Arsinta.
0: Oke, jadi memang event-event musiknya juga dibagi ya.
1: Dan Tuntastic Band.
0: Tuntastic Band.
1: Iya.
0: Oh, berarti memang itu dibagi secara event. Kalau misalnya yang sambil ulang tahun biasanya artis-artis nasional lebih ke pop rock gitu-gitu.
1: Iya, iya.
0: Kalau yang 17-an seperti biasa pesta rakyat enaknya dangdutan.
1: Iya, kalau nanti mau puasa itu ada wayang.
0: Oh.
1: Kan di Desa Purbayan itu setiap puasa itu ada kalender safari Ramadan. Jadi ada bersih desa atau ruan itu nanti ada wayang. Kita juga tampilin dari artis-artis kayak dulu ada Niken Salindri dan lain-lain. Kemudian ada lawaknya juga, komedinya di wayang itu lucu-lucu. Kemudian ada pengajian Nuyul Quran. Kemudian ada takbir, festival takbir. Yang sebelumnya ada lumba-lumba kayak adzan, kemudian tilawatil dan lain-lain. Wow. Kemudian ada halal bihalal. Abis yang itu sorenya makan bareng itu.
0: Wah, 7.000 lontong.
1: Iya.
0: Wah, sik.
1: Kalau itu dilakukan per tahun.
0: Setiap tahun tuh ada
1: setiap
0: ya?
1: Setiap tahun.
0: Udah berapa tahun?
1: Sudah dari 2014.
0: Wah, di 10 tahun lebih berarti. Iya. Sekarang 16-12 tahun terus iya, ada.
1: Terus.
0: Wow. Jadi kalau mau datang Sobat Delta boleh datang ya. Nanti
1: silakan
0: kabarin gua aja.
1: Datang DM ke Purbayan. Ke biar tahu Desa Purbayan.
0: Desa Purbayan.
1: Dan gengnya.
0: Dan geng Purbayan. Yang kemarin baru aja dari Bali 9 bis.
1: Iya.
0: Ngapain di sana?
1: Iya. Kebetulan ada villa di Bali kan. Mm-hmm. Kemudian dari warga kan biasa kalau orang desa itu kan tempat yang baru kan didoain bersama.
0: Oh.
1: Karena kompak kan semuanya ikut.
0: Mm-hmm. Sampai 9 bis ya.
1: Iya.
0: Wah, seru banget. Abis ini kita balik lagi Sobat Delta, jangan kemana-mana.

Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Ketika malam satu suro,
3: iya.
2: Apa ada, misalnya Mas Untas, kita piara dong berapa-berapa,
3: oh,
2: atau
3: enggak,
2: dikasih?
3: Enggak.
2: Dikasih sama mereka ya?
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Ya, terus, saya enggak tahu juga.
2: Enggak tahu
3: dulu
2: juga.
3: Dulu itu tahu-tahu diminta untuk itu ya terus tak bikinin kandang gitu aja.
2: Oh, dipasrahin lah iya. Gitu ya. Terus juga motor juga hobi nih di mau di
3: iya.
2: Rumah. Dalam rumah aja motornya lebih dari 10 tuh dalam rumah tuh. Belum yang di belakang, belum yang di depan. Emang hobi motor dari dulu?
3: Iya, dari dulu. Soalnya kan dulu waktu sekolah kan sukanya pakai motor kan.
2: Hmm.
3: Jadi itu ada motor-motor yang dulu kenangan waktu saya sekolah.
2: Hmm.
3: Dari SMP kemudian sampai kuliah.
2: Hmm.
3: Juga ada kebetulan punya ada teman-teman yang juga hobi motor Harley dan lain-lain sehingga kan saya koleksi di rumah.
2: Wush, ada yang motor paling kesayangan apa?
3: Ada Rebel, ada Routeglide, kemudian yang paling kesayangan yang masa lalu ada Vespa.
2: Yang di depan sebelah kiri ya?
3: Iya.
2: Wah, rapih banget lagi Vespanya. Ada C70,
3: iya.
2: Ada Honda 700 ya kan. Tapi Biasanya nih, saya aja yang kendaraannya sedikit, itu manasinnya jarang. Lah, kalau Mas Untas gimana? Apa itu semua dijalani?
3: Ada yang rawat.
2: Oh, ada yang rawat.
3: Iya. Ada kalau yang rawat, ada yang manasin. Ada yang... Justru malah saya yang gede-gede itu belum pernah saya naikin.
2: Beli-beli aja ya.
3: Iya, soalnya takut.
2: Saya kan kalau jadi minggu depan nih mau ke Solo nih,
3: iya.
2: Saya mampir ya,
3: iya, siap.
2: Pinjem mogenya ya.
3: Oh, siap.
2: Saya mungkin kayak mau jalan ke Tawangmangu ya, atau ke
3: gitu.
2: Boyolali, pokoknya deket-deket.
3: Nanti ke Tawangmangu, jadi di sana jalannya masih longgar kan.
2: Uh-huh.
3: Jadi kalau naik motor manasin di situ enak di daerah pegunungan.
2: Oke, boleh pinjem ya?
3: Oh, boleh. Siap.
2: Kalau olahraga apa olahraga?
3: Kalau olahraga dulu badminton. Dulu badminton, kemudian sekarang hanya treadmill. Treadmill, kemudian kadang-kadang padel aja.
2: Kadang-kadang padel. Wah, kekinian sekali, mantap. Oke, Mas Untas, terima kasih banyak nih waktunya udah main. Abis ini langsung pulang ke Solo ya katanya ya?
3: Rencana langsung balik
2: ke Solo. Pokoknya nanti ada beberapa kegiatan, salah satunya adalah Tuntas Tikran. Akan kita upload di Instagramnya Delta FM. Jadi bisa ikutan kalau yang mau ikutan ya. Nanti
3: silakan.
2: Kita kasih kontak person dan lain-lain.
3: Silakan nanti.

0: bisa ikut dan bisa melihat desa perubahan, kekompakan mereka.
1: Wish, itu yang mahal, itu yang mahal di zaman sekarang. Mas Nas, sekali lagi terima kasih banyak udah main ke Delta FM. Nanti kita akan main ke Solo juga ya Mas Nas ya.
0: Siap, nggih.
1: Hati-hati di jalan. Yee, terima kasih Mas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Delta FM hits terenak.
2: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
4: Sobat Delta, harga emas antam kembali naik Rp11.000 pada perdagangan hari ini. Harga menjadi Rp2.651.000 per gram. Harga buyback juga ikut naik menjadi Rp2.400.000 per gram, meski harga emas dapat berubah sewaktu-waktu. Kita beralih ke berita kedua. TikTok kembali melakukan PHK di Tokopedia sebagai bagian dari restrukturisasi pasca akuisisi ByteDance. Menurut CNBC Indonesia, lebih dari 400 karyawan terdampak, terutama di divisi teknologi. TikTok menyebut langkah ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang, Sobat Delta. Dan untuk berita terakhir, Portugal memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kroasia 2-1. Sempat tertinggal lebih dulu, Portugal bangkit lewat gol penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 dan sundulan Gonçalo Ramos di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak berikutnya, di mana mereka akan menghadapi Spanyol. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta ya. FM Hits terenak. Halo halo halo halo halo.
1: Apa kabar good friend sobat Delta?
0: Apa kabar? Apa kabar? Mantap kali nih.
1: Nggak nyala nih headphone gue nih. Tadi lagunya Masya Allah itu
0: hardcore
1: banget.
0: Ih, aduh salah salah. Bang Denny moshing-moshing denger lagu begituan.
1: Tapi pas aneh. Itu di jam-jam segini lagu itu aduh.
0: Cocok cocok cocok. Cocok
1: abis salat maghrib.
0: Jam 6 kita ini ya. Jam 6 kita request lagu slow yuk, mau enggak?
1: Wahyu slow.
0: Karena ku slow, sungguh slow. Enggak, pokoknya jam 6 ya. Jam 6 sobat Delta kita akan menggelar request khusus spesial lagu slow.
1: Iya nih.
0: Jadi kita akan muterin lagu slow-slow doang, wang wang wang.
1: Mungkin nih good apa? Friend ada yang mau request kah? Atau dari good friend yang udah dekat sama kita kayak Mbak Ambar atau Mbak Adele mungkin mau request lagu apa? Trio Musang.
0: Iya, pokoknya lagu-lagu yang harus yang slow-slow ya lagunya ya. Langsung aja 0811 949 991 atau di
1: TikTok @deltafm.
0: Iya, betul sekali. Jam 6 kita mau ngomongin soal info. Ada lari pakai Strava bakal kena biaya pajak PPN 11%. Gue bingung banget. Tapi gini sih sebenarnya sekali lagi untuk pajak, gue tuh sama sekali tidak ada masalah.
1: Iya.
0: Ketika kita memang warga negara harus bayar pajak. Yang pertama kita pakai jalanan, anak-anak sekolah dan lain-lain, itu gue sama sekali tidak ada masalah. Cuman permasalahannya pemakaiannya harusnya benar. Udah gitu yang gue lebih sebel lagi nih sekarang nih ya, kenapa kreatif banget menciptakan pajak-pajak. Sedangkan penerimaan negara 82% dari pajak itu BUMN, sumber daya alam. Masa kagak berguna gitu? Kenapa lu
1: bisa jadi ini
0: rakyat doang nih yang digini-giniin. Tapi kalau misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak PBB daerah apa segala macam, itu memang harus kita harus bayar.
1: Bisa jadi Kokoa makin aktif, makin banyak komunitas koruptor aktif.
0: Oke. Gue bingung arahnya mau kemana. Ternyata belok kiri tajam tanpa tedeng aling-aling.
1: Abis dong, gak ada yang bisa kita ambil.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Makanya nih ya sobat Delta, sekali lagi 0811 949 991. Langsung aja lu request lagu slow.
1: Iya betul.
0: Yang menyenangkan. Atau kemana?
1: Ke TikTok @deltafm.
0: Gas. Lagu pertama nih di jam 6.
1: Metallica. Wah. Slow dari mana?
0: And now, Arlis mana?
1: Aduh.
0: Sesi potret.
1: Ini gue abis dengerin yang ada orang ngulik tanpa musik. Jadi suara mereka berdua.

0: Untung
1: gila.
0: Vokalisnya bukan India ya, kalau ini All the small thing.
1: Oh iya bener juga sih. Kalau Jepang gimana?
0: All the small thing.
1: Kayaknya oke, okay, lanjut aja ya.
0: Lanjut.
1: Thank you Bang Denny, keren sekali.
0: Kayaknya enggak gitu, gitu.
1: Jam 6 nih, kita tadi mau ngomongin soal
0: pajak.
1: Pajak Strava. Strava kena pajak 11% sobat Delta. Mantap.
0: Enggak sepenting itu kah Strava?
1: Hah? Sepenting. Oh, Strava kan banyak banget dia. Ini gara-gara lari, olahraga sepeda ya, dan lain-lain. Ini makanya
0: hitung langkah kan.
1: Betul. Makanya mulai sekarang biaya langganan Strava Premium bakal kena tambahan 11%. Bukan cuma Strava doang, jadi Dirjen Pajak juga menunjuk beberapa layanan digital sebagai pemungut PPN PMSE. Ada Envato, Envato Elements, The Nielsen Norman Group, Kling AI, Law School Admission Council, dan juga Plaut LLC. Gitu. Jadi artinya adalah kalau langganan-langganan layanan tadi lu bayar harus ada PPN-nya sekarang. Tapi menurut gua enggak ada masalah. Kenapa? Karena kan itu aplikasi dari luar negeri.
0: Iya.
1: Masuk ke sini ya emang harus ada pajaknya. Iya, kalau bisa dibebankannya ke aplikasi, jangan ke masyarakat atau konsumen. Iya. Gitu. Dan penerimaannya terus bertambah karena yang pakai kan banyak banget.
0: Bermanfaat juga buat orang yang suka jogging segala macam kan.
1: Iya, dan dari skema ini penerimaan negara tercatat mencapai 40,55 triliun. Mantap sekali, mantap sekali. Semoga bisa dipakai dengan hal-hal yang berguna ya, seperti membangun jembatan.
0: Iya, apa jalan yang mulus dah gitu.
1: Jalanan
0: kita
1: mulus.
0: Kita bayar pajak tiap tahun motor,
1: kuliah gratis. Ih, happy iya, dah.
0: Bagi-bagi beras.
1: Bagi-bagi beras.
0: Ngadungan ya, ngadungan.
1: Ngadungan. Selamat sore juga.
0: Pajak untuk memungut pajak.
1: Gua ini ya, kalau yang puyeng-puyeng gitu gua males mikir ya. Selamat sore juga nih buat lagi Om Domi yang baru jalan dari Ciawi ke Cinere. Ciawi tuh Bogor ya.
0: Bogor.
1: Ciawi ke Cinere. Hati-hati di jalan Om, katanya habis golf di Ciawi. Oh,
0: berharap perjalanan Ciamik kalau dari Ciawi ya.
1: Iya, Ciawi, Cinere, perjalanan Ciamik. Mantap sekali. Habis golf kata tadi gua dapat kedinya cakep banget John, katanya gitu. Waduh, aduh. Bahaya.
0: Bukan Thailand kan kedinya?
1: Hah?
0: Bukan Thailand.
1: Kalau Thailand biasanya kan hybrid ya. Kita mencari yang pure-pure aja.
0: Betul.
1: Ada request nih tadi nih. Dari Rodrigo. Bang, aku Rodrigo, request Somewhere Only We Know the Baikin.
0: Oh, Somewhere Only We Know.
1: Apa nih?
0: Apa?
1: Ngomongnya Rodrigo. Di sini namanya Andri Asifa. Yang bener nih namanya siapa nih? Kita puterin ya sambil nemenin Om Domi juga yang di jalan.
0: Iya,
1: yes.
0: Betul.
1: This is Kin, Somewhere Only We Know. Mau request lagu yang simpel, yang simple, yang santai-santai, slow-slow juga boleh, langsung aja 0811 949 991.

Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan

0: Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan lepas landas. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena hari itu, di BSD 14 musisi siap mengudara bersamamu. Hit Gitaf, Firsa Bersari, Netral XSLR, Dewa 19 featuring Elo, Enderboy Gangs, Kelompok Penerbang Roket, Solja, The Changcuters, Pamungkas, Sal Priyadi, 510, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Mahalini dan juga Naikila. Bondang Bonding Fest 2026, 4 dan 5 Juli, Edutown Arena BSD Tanggerang. Amankan boarding passmu sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan penerbangan. Cek bondangboarding.com.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Ed Sheeran, Perfect. Jreng.
1: Tadi gue pikir
2: dulu
1: tentang yang Maman Resi.
2: Bukan. Dulu lagunya Ed Sheeran enggak kayak gini.
1: Iya.
2: Sebelum dirilis.
1: Iya.
2: Kan akhirnya diganti yang kayak gini.
1: Iya.
2: Nah, sebelum rilis tuh udah keluar versi aslinya Ed Sheeran.
1: Oh, yang gendang doang kan.
2: Yang ini, cintaku perfect-perfect karena dia. Sayangku perfect-perfect karena dia. Awalnya lagunya gitu.
1: Oh, iya. Ditolak kan.
2: Ditolak. Iya, iya, langsung keluar tuh materi apa iklan-iklannya. Campakkan kaset dan CD-nya segera.
1: Telah
2: gitu.
1: Telah beredar.
2: Pengedar jadi tangkap.
1: Pengedar sudah ditahan.
2: Aduh, Kambar selamat sore.
1: Halo, Kambar
2: baru pulang kantor, baru keluar kantor katanya.
1: Oh, baru keluar, belum sampai rumah ya.
2: Iya.
1: Hati-hati di jalan.
2: Hati-hati di jalan. Pokoknya jangan lupa macet lancar 130.
1: Wah,
2: jangan lupa,
1: iya. Pokoknya sampai rumah selamat, jadi tenang, nyaman. Di rumah bisa scroll-scroll mau ngirim kopi apa ya ke Bang Denny gitu.
2: Jangan, karena udah malam ya.
1: Oh iya, jangan.
2: Iya, ini gue lama-lama gue bikinin di kita bisa nih koin buat Bang Denny ini. Minta mulu.
1: Nggak bercanda, saya. Bercanda mbak.
2: Aduh. Sobat Delta. Kalau kita bercanda kan enaknya tuh kita di apa namanya, diwaro sama teman bercanda kita kan.
1: Iya, ditiktokin.
2: Kalau misalnya enggak ditiktokin, kita kan merasa diabaikan.
1: Betul.
2: Nah, ternyata lu diabaikan sama orang yang kita sayang.
1: Mm-hmm.
2: Bisa ngerasa terasanya itu kayak sakit fisik tau.
1: Oh.
2: Dicuek tuh bisa sakit beneran, bener-bener jadi sakit gitu.
1: Jadi kayak mesti buat ngebut ya, fisik gitu.
2: Physics. Physics.
1: Jadi sakitnya apa nih?
2: Jadi bingung gua mau kemana nih arahnya nih. Jadi dicuekin ternyata bisa sakit beneran. Karena otak nganggepnya dicuekin itu seperti mirip luka fisik.
1: Iya.
2: Dipublikasiin di National Library of Medicine menemukan bahwa orang kalau nginget momen yang ditinggalin atau putus cinta, otak yang aktif bukan emosi doang, tapi yang berperan memproses rasa sakit fisik itu juga mulai aktif.
1: Itu kayak sama pasangan dicuekin,
2: enggak
1: diantepin gitu ya.
2: Iye.
1: Didimin.
2: Dibuktiin lewat pemindaian otak gitu. Parah nih jadinya. Seru banget. Jadi ini bukan lebay. Orang yang ditolak di secara sosial, rasa sakit itu bisa kena ke fisik sekalian, tapi luka emosional tetap bisa pulih.
1: Sakit
2: tapi ketika nginget-nginget lagi bisa berasa sakit lagi. Itu Sobat Delta, gokil.
1: Itu sakit tak berdarah kan?
2: Sakit tak berdarah itu tuh. Kalau lu dicuekin pasangan lu mah langsung aja lu bilang goodbye.
1: Iya, ini aduh zaman-zaman gua SMA nih.
2: Iya, jangan sampai sakit lu diabaikan merasa jadi sakit fisik, langsung aja dah goodbye.
1: Iya.
2: Kayak air supply.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Sobat Delta, IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini dan terus melanjutkan penguatannya. IHSG naik 2,04% atau 117,31 poin ke level 5.861,87. Menandakan sentimen positif di awal perdagangan hari ini, Sobat Delta. Berita kedua, Sobat Delta. Gelombang panas ekstrim di Eropa dilaporkan memicu sekitar 1.300 kematian, Sobat Delta. BMKG menegaskan Indonesia tidak mengalami heat wave seperti Eropa, tetapi masyarakat tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas dan menjaga kesehatan. Berita ketiga, Sobat Delta. Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3-0 di babak 32 besar. Michael Oyarzabal menjadi bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Pedro Porro. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Mangkal bareng Ilham di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
0: Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo, halo, halo, halo, halo.
2: Yang di mana aja juga dengerin dari website
0: deltafm.net. Asik, asik, asik, asik, asik. Mantap sekali. Jam 7 kita akan ngomongin soal.
2: Soal apa?
0: Bentar nih, gue cek dulu jam 7 nih ya. Gue lupa lagi mau ngomongin apa tadi. Jam 7 kita mau ngomongin soal info BMKG. Indonesia gak bakal ngalamin gelombang panas kayak di Eropa. Soalnya di Eropa Sobat Delta panasnya tuh panas banget.
2: Kabarnya sampai ada yang udah meninggal gitu.
0: Iya, heat wave namanya.
2: Lu tau BMKG tuh gini. Katanya asli BMKG.
0: BMKG. Buduh. Gue pikir BM kagak, kagak BM gitu
2: Betawi
0: maksudnya.
2: Dia Betawi.
0: Nah, itu dia. Kita bakalan ngomongin itu walaupun ya, walaupun sejujurnya memang lately Jakarta juga panasnya panas banget. Oke, itu gua ke Solo juga panasnya panas banget. Gua ke Bandung panasnya panas banget.
2: Tapi hari ini alhamdulillah mendung Jakarta.
0: Hari ini mendung. Setuju gua. Jadi coba Sobat Delta langsung aja absen dong. Keadaan kota lu sekarang kayak gimana sih? Apakah hari-hari terakhir tuh panas? Apa jangan-jangan ada yang hujan juga? Lu kasih tau gua 08119499991
2: atau di TikTok @deltafm.
0: Ya, kalau misalnya lu coba di WhatsApp tadi jangan lupa voice note ya.
2: Iya, maksimal 15 detik, jangan 15 ya. Jam.
0: 20 boleh, 20. Ya. Lu voice note aja sekali lagi ke 08119499991.
2: Tapi bisa jadi dalam satu kota bisa beda cuacanya.
0: Ya enggak masalah.
2: Ingat enggak waktu kita ke Bandung? Waktu kita di Setiabudi Geger Kalong, panas lumayan ya. Tiba-tiba kita ke dago atas tuh dago apa namanya? The Park gitu ya.
0: Iya.
2: Sempet adem banget.
0: Iya, sempet hujan dikit. Betul, betul. Honey Ice Latte baru tahu Mas Ilham udah enggak di Prambors malahan. Iya.
2: Lama.
0: Sekarang di sini enggak berlama, baru sebulan gua ya, di
2: untuk,
0: sini.
2: Untuk orang yang LDR lumayan iya. Lama.
0: Honey gitu, Ice Latte, halo.
2: Enggak ada yang Americano.
0: Aduh. Mau ngapain? Sekali lagi Sobat Delta ya. 08119499991 langsung aja lo voice note keadaan di kota lo gimana, apakah yeah. Panas, apakah hujan, apakah kayak gimana, plus request lagunya apa, gue puterin semua pokoknya di jam 7 hari Jumat. This is Craig David, Rise and Fall.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. It's Trenak, this is Viera Pedih.
1: Wah, ini gue ada kenangannya nih sama lagu-lagu ini nih.
0: Kenapa?
1: Mereka keluar sama kayak The Masif, Geisha, siapa lagi, Leto, Noah. Itu
0: di zaman?
1: Di zaman, pasti labelnya minta gue untuk bikin skrip, untuk bikin spot, untuk promo. Band-band besar semua loh, alhamdulillah.
0: Waktu itu ya, ini di TikTok nih ada Rama. Salam dari Ongki, teman gue. Ongki laki apa cewek nih Rama nih? Kalau misalnya laki ngapain nyalam-nyalamin nih, ya kan? Ada Nova, Request Silence, Marshmello featuring Highlight. Puterin Vito. Ini Vito nih.
1: Vito tuh tadi Ongki salam buat Vito, temennya Vito juga kayaknya.
0: Laki katanya, ya gak usah salam balik ya Rama ya. Kita masih nanya nih Sobat Delta, lu keadaan jalan di, keadaan cuaca di kota-kota lu gimana nih? Apakah panas, apa hujan, apa mendung, apa gimana? Langsung aja voice note 0811-949-9991.
1: Semalam gue pulang kerja, baru nyampe rumah langsung di WhatsApp. Sini mas, ke rumah. Dia jadi tetangga gue baru pulang haji. Itu tasyakuran, sekaligus malam Jumat Yasinan. Terus ngobrol-ngobrol, di sana cuacanya isya aja anget katanya.
0: Oh siang iya panas. Iya pasti. Soalnya sekarang lagi panas-panasnya di mana-mana.
1: Sampai 49 derajat
0: katanya. Iya memang.
1: 49 derajat bikin telur setengah matang cepet banget itu.
0: Kianosh, Banjarmasin mendung, kok bisa? Ada Isan nih.
2: Tadi Bekasi sorean dikit tuh mendung tuh. Pas gue balik kerja tuh. Asli enak banget sih, mendung-mendung. Tangan gitu. Aduh, love you.
0: Asik. Love you-nya ke Bang Deni tuh sikat, Bang.
1: Makasih.
0: Jangan kasih ampun. Jadi heat wave di Eropa nih udah makan korban Sobat Delta.
1: Berapa
0: jadi
1: orang? Kan
0: udah lebih dari 1.300 kematian. Sejak 21 Juni. Eropa tuh lagi panas banget, meningkat 2 kali lebih cepat dibanding rata-rata global. Gitu, banyak yang khawatir Indonesia bakal ngalamin heat wave. Tapi alhamdulillah BMKG udah bilang cuaca di Indonesia tidak sama dengan heat wave yang ada di Eropa. Indonesia iklimnya tropis.
1: Iya, karena kita sering mengalami panas udah biasa gitu.
0: Iya, ya. Jadi suhu panas yang dirasain umumnya dipengaruhi sama faktor kayak musim kemarau, tutupan awan, intensitas sinar matahari. Bukan fenomena heat wave kayak di wilayah beriklim subtropis. Tropis, jadi aman sebenarnya walaupun harus tetap waspada. Kalau misalnya cuaca panas nih ya, lo harus banyak minum, kurangin aktivitas berat yang dibawa sinar matahari, ya kan? Jangan lupa kalau di luar, lo kalau misalnya bisa nih, ya pakai topi, terus juga pakai jaket, dan jangan lupa pakai sunscreen, itu yang penting banget dan sering orang-orang lupa.
1: Sama bawa AC mini portable gitu.
0: Gak usah ribet ya. Al-Qadri, ini baru panas dunia, belum panas neraka. Masya Allah. Ini mana yang Halid? Adanya yang itu. Oh adanya yang ini. Yaudah nih, spesial buat Nova. This is Marshmello, Bastille,

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Ada tiga. Ada tiga. Balik lagi di ada tiga.
1: Ada tiga mulu. Kapan ada 3,1-nya?
0: Aduh, buat apa? Kalau 3,1. Gimana kalau kita bikin ada 100?
1: Lama dong.
0: Jadi ada tiga barang yang paling banyak bakteri dan kuman di dunia.
1: Wow, itu pasti grup band Slay ya?
0: Apa tuh?
1: Jamban.
0: Waduh, jamban. Bahkan jamban gak ada.
1: Gak ada.
0: Gak ada jamban.
1: Yes, waduh,
0: keren. Kita bahas ya.
1: Gue mau ngucapin dulu, selamat buat jamban.
0: Gak buat apa.
1: Oh iya.
0: Oke, jadi ini gue ambil dari seorang imunologi, ahli imunologi. Namanya adalah Lina Velikova MD. Asli Sragen.
1: Namanya udah begitu, pasti dia Kamboja.
0: Aduh. Lina Velikova. Jadi ada barang-barang yang kita temukan sehari-hari dengan koloni bakteri dan kuman terbesar. Langsung kita masuk ke nomor 3?
1: Iya, sikat.
0: Oke, nomor 3 adalah gatu.
1: Gatu.
0: Apa coba? 3,
1: gagal,
0: 2.
1: Gagal metu. Wah, bisa mumet itu.
0: Bisa pusing gagal metu, gagal keluar. 3, 2, 1.
1: Gagang pintu.
0: Iya, betul. Yang nomor 3 adalah gagang pintu.
1: Ini pintu ini kan
0: pintu neraka ini, pintu neraka.
1: Enggak mati, Mas. Kuman di situ mati, Mas.
0: Jadi konsentrasi bakteri yang lebih tinggi dari tempat-tempat lain dapat ditemukan di gagang pintu. Karena ini adalah tempat yang sering banget disentuh oleh banyak orang dan berganti-gantian.
1: Betul,
0: inilah
1: betul.
0: Yang menyebabkan kuman. Dan kuman-kuman ini bisa menyebabkan infeksi. Apalagi kalau sebelum kita, misalnya masuk pintu nih.
1: Iya.
0: Pintu yang sangat, tempat sangat umum deh. Misalnya pintu apa ya?
1: Toilet umum.
0: Oke, pintu toilet umum. Sebelum kita masuk.
1: Iya.
0: Jari tengah kita, kita beset dulu pakai silet sepanjang 5 cm. Baru pegang gagang pintu. Itu bakterinya masuk, bisa kita kena infeksi.
1: Kita tetanus kan?
0: Tetanus. Oh. Jangan lo ganggu. Pisah-pisah dong.
1: Oh, yang benar tetanus ya.
0: Iya, itu karena di situ di gagang pintu.
1: Tadi gue mau nanya kenapa harus 5 cm panjang besutannya sih? Kenapa enggak dalamnya aja 5 cm?
0: Kan jari kita juga enggak nyampe 5 cm.
1: Oh, di lambung. Yeah. Ngapain gagang pintu pakai lambung?
0: Gitu, karena banyak banget kuman nangkring di situ.
1: Gitu. Itu jadi kalau pegang gagang pintu kita pakai kaca besar. Wah, ada back senior Belanda nih.
0: Siapa? Ronald Koeman.
1: Oh,
0: anak sekarang kagak
1: tahu. Oh iya.
0: Tahu. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya pegang gagang pintu, abis itu usahakan cuci tangan.
1: Iya.
0: Atau pakai
1: hand sanitizer.
0: Hand sanitizer. Ya. Atau disinfektan.
1: Iya, betul.
0: Atau mau lebih bersih lagi, ya, celupin kedua tangan kita ke cairan soda api.
1: Oh.
0: Itu kuman hilang, setangan-tangannya hilang tuh biasanya.
1: Atau abis megang gagang pintu toilet umum misalnya di mall gitu, langsung keluar cari restoran yang ada jual sate. Barangnya.
0: Kita kasih ke bara ya. Kayak gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya pegang pintu. Nomor 3 benda paling banyak kuman adalah
1: Gagang pintu.
0: Ada 3.
2: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM Hits Terenak.
0: Ada 3. Ada 3. Kita masih ada 3, kita masih ngomongin soal 3 barang yang paling banyak kuman dan bakterinya menurut ahli imunologi Lina Velikova.
1: Iya, terima kasih Lina.
0: Besok kita gua banyak kan berdiri jadi pada Lina.
1: Pegelina.
0: Aduh. Pegelina.
1: Gua manis banget. Aku pegelina.
0: Oke, yang nomor 2 adalah, tapi nomor 3 gagang pintu ya. Nomor 2 iya, adalah uang.
1: Oh iya, itu pasti uang. Uang kan kalau di filmin gitu ya. Itu berpindah-pindah tangan ke berapa orang. Satu uang, bukan satu mata uang. Satu
0: betul,
1: uang logam gitu, uang kertas 1000 dari kembalian warung, dikasih ke orang-orang ini, belanjain lagi kemana.
0: Belanjain lagi, terakhir dipegang biasanya miliarder.
1: Pengamen dong.
0: Iya.
1: Pengamen yang pakai sound system 20 ribuan.
0: Waduh gila, ini namanya anak band beneran.
1: Oh iya.
0: Jadi analisis yang diterbitkan dalam PLOS ONE ini menunjukkan bahwa uang memang membawa bakteri seperti Propionibacterium acnes. Ini tidak pakai Monica ya. Terus ada lagi bakteri namanya Staphylococcus epidermidis.
1: Itu cocok jadi nama kolaborasi band antara band rock dan penyanyi single wanita kita.
0: Siapa tuh?
1: Scorpion dan Agnes.
0: Aduh, masih yang tadi ya ternyata.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan juga Micrococcus luteus. Jadi bakteri ini biasa ditemukan pada kulit orang atau di mulut. Jadi kendati demikian nih ya, para peneliti tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah bakteri tersebut patogen hidup atau memiliki kemampuan yang menyebabkan infeksi gitu. Jadi nomor 2 paling banyak bakterinya tuh uang.
1: Uang ya, makanya tuh ibu-ibu yang punya anak kecil tuh perhatiin anaknya kadang suka tiba-tiba megang uang terus dimasukin ke mulut gitu kan.
0: Nah itu bahaya banget, itu bahaya banget. Dan juga kalau anak-anak masih umur 4 atau 5 bulan jangan dikasih uang jajan dulu deh.
1: Ya gak bisa dong.
0: Iya.
1: Mendingan kasih kartu kredit biar dikunyah.
0: Itu makanya. Jadi emang kita mesti hati-hati. Sekali lagi ya, kalau habis pegang uang, sebelum makan kita cuci tangan dulu, atau cuci kaki juga gak apa-apa.
1: Langsung tidur dong, gak makan. Cuci tangan, cuci kaki, mau cuci muka, mau cuci mobil.
0: Aduh,
1: nasinya keburu dingin mas.
0: Ada 3. Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM. Ada 3. Balik lagi di Ada 3, kita masih ngomongin 3 barang yang paling banyak bakteri dan kuman di dunia. Nomor 3 gagang pintu, nomor 2 uang, nomor 1
1: ini. Nomor 1 apa ini?
0: Ini orang-orang tidak akan pernah menduga, ini juga gue juga pas denger kaget. Tapi kagetnya dikit banget, cuman wow gitu doang.
1: Oh.
0: Nggak wow gitu, tapi wow gitu.
1: Oh gitu, kayak kena abu rokok lisong ya.
0: Iya, bolong dong tangan kita. Nomor 1 adalah ponsel.
1: Hah?
0: Handphone. Handphone adalah nomor 1 barang paling banyak kuman dan mikroorganisme lain.

0: juga
1: terlebih. Di mulut ada bakteri. Di pantat juga ada bakteri.
0: Ngapain?
1: Sorry.
0: Mulut terutama itu ya kan, apalagi yang orang ngomongnya muncrat-muncrat lagi sariawan. Gitu kan.
1: Nah.
0: Yang sariawan segede logaman seribuan itu.
1: Parah, yang sariawannya segede bola pingpong ya kan. Udah gitu, makanya ini handphone harus sering dibersihkan pakai cairan disinfektan atau dielap-elap.
0: Betul.
1: Atau paling gampang sih sebenarnya biar bersih dicuci steam. Jadi ke tempat motor,
0: nembak
1: cus gitu biar bersih.
0: Berarti harusnya kayak keyboard PC-PC di kantor gitu itu kan yang pakai kadang banyak orang gitu kan.
1: Itu makanya harus disemprotin cairan disinfektan terus dielap. Disemprotin dielap. Kalau bisa seminggu itu minimal nih ya, itu 700 kali.
0: Enggak kerja-kerja dong. Apalagi nih kayak komputer-komputer data processing kayak bank gitu.
1: Iya.
0: Kan. Karena bank A rusak, dia datang ke bank B.
1: Minyum komputer lagi. Iya, gitu. Ya enggak dong, kan saingan.
0: Ngapain
1: kayak begitu? Jadi hati-hati ya. Nih handphone kita harus sering-sering dibersihin, begitu juga casingnya. Jadi kalau bersihin handphone caranya dibuka dulu casingnya. Kita ke toko, kita beli baru. Yang ini udah buang aja karena kenapa dibuang? Karena udah banyak bakteri.
0: Kita ke toko ke Pegadaian nih. Mbak, bersihin handphone saya dong.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM hits terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Oh boy.

0: Delta FM, hits terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

hangat yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM.
1: Hits terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM Hits Terenak.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download